0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
1: Nadine, kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, satu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Setiap hari terlalu kamu perhatiin ya, utamanya bagi mereka yang khawatir terhadap kesehatan jantung atau nomor 2. Jadi tinjauan terbaru yang diterbitkan dari American Heart Association itu menyebabkan konsumsi kafein hingga 400 mg per hari atau setara dengan sekitar 5 cangkir kopi umumnya masih aman bagi sebagian besar orang dewasa. Bahkan nomor 2, temuan ini menunjukkan konsumsi kopi dalam batas tertentu tidak berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler. Bahkan konsumsi dalam jumlah tertentu itu berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan termasuk jantung. Nah, jadi konsumsi setaranya itu biasa 5 cangkir kopi per hari tanpa tambahan gula. Jadi kalau kamu minum kopi, biasain tanpa tambahan gula ya. Itu aman dan tidak meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler. Bahkan hasil analisis mengungkapkan kalau tingkat konsumsi kopi per hari itu berkaitan dengan penurunan risiko beberapa gangguan kesehatan seperti gagal ginjal, penyakit jantung kronis, stroke, hipertensi, sampai diabetes tipe 2 atau nomor 2. Jadi tingkat risiko kematiannya terendah bahkan diamati para individu yang konsumsi kopi secara sedang, yakni antara 2 sampai 4 cangkir per hari. Ya, walaupun kopi menjadi sumber kafein utama atau nomor 2, asupan kafein harian juga berasal dari teh, bisa dari coklat ataupun minuman berkarbonasi serta obat-obatan tertentu. Jadi para penelitian memberikan catatan khusus mengenai masih terbatasnya informasi terkait efek kafein dari sumber lain pada dosis tinggi seperti minuman berenergi yang berpotensi untuk membahayakan kesehatan sistem kardiovaskuler dan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Dan proses metabolisme kafein ya terjadi di organ hati dan biasanya mencapai konsentrasi puncak dalam kurun waktu 1 jam itu setelah dikonsumsi. Ya walaupun begitu sih, respon tubuh setiap individu terhadap kafein kan itu sangat dipengaruhi oleh faktor genetik ataupun laju metabolisme, usia sampai riwayat konsumsi harian kafeinnya. Jadi penggunaan rutin dalam jumlah banyak itu bisa membentuk toleransi kafein pada sebagian orang. Sementara sebagian lainnya juga merasakan efek yang kuat walaupun konsumsi dalam jumlah yang sama. Ini penelitian sudah ditekankan bahwa tidak ada patokan tunggal yang berlaku untuk semua terkait dengan batas aman konsumsi kafein. Dosis yang tergolong wajar bagi setiap individu juga bisa memicu efek samping seperti jantung berdebar, kecemasan atau gangguan tidur pada individu lain. Karena itu tahu perlu memperhatikan respon spesifik tubuh menjadi kunci utama. Selain itu cara penyajian kopi juga bisa memberikan peranan penting. Penambahan gula, sirup, dan produk susu secara berlebihan dapat melonjak asupan kalori dan menjadikan potensi manfaat kesehatan dari kopi itu sendiri. Oke tahu perlu, itu dia informasi yang sudah aku berikan untuk kamu di pagi hari ini mengenai batas aman untuk konsumsi kopi. Ya, nanti kita bakal bahas lagi untuk informasi lainnya. Tetap bersama kami di Produk FM, teman terbaik kamu.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Produe FM.
2: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka. Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kiri.

kita di musik dan informasi, karena nanti jam 8 ya aku masih bakal temenin kamu kembali. Di segmen selanjutnya ada Your Explore dari Instagram. So stay tune terus di Pro FM, teman-teman kamu.

pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru, kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
6: I'm like...

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: 105,5 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: RRI.co.id.
9: RRI.co.id.
8: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
9: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
8: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
9: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
8: RRI.co.id

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan mengumpat di belakang.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar.

0: power, the power, power, Papa Lado.
1: Pro 2, Sunilia.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So,

menyiapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: suatu hari di markas kafara iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Mari kita ngobrol dua sampai di sini perjumpaan kita di pada untuk your explore-nya ya. Aku kasih kamu informasi terakhir deh ngobrol dua ya. Ini dari budaya ngeten minum kopi. Sebenarnya kalau habis cangkir minum kopi, yang tersisa itu kan apa ya? Barang-barang yang mungkin perjalanan kita, karena soal ngopi itu bukan kopi doang ya. Jadi angka untuk ngopinya itu lebih luas lagi, bukan minuman untuk mengusir kantuk, tapi bagian dari aktivitas sosial, hiburan, bahkan rutinitas bekerja. Karena itu nomor 2 kebiasaan kita setelah ngopi ini kadang-kadang yang menarik juga untuk diperhatikan ya. Langkah sederhana kayak mengenali waktu pada kemasan, penggunaan barang sesuai peruntukan, dan menilainya itu menjadi kebiasaan dari kita sehari-hari. Yang mana informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Spada Your Explore. Nanti jam 9 kita bakal bergabung relay dari Pro 2 RRI Jambi untuk mendengarkan music live chat.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Prodo FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: Hai teman terbaik Prodo Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat dan Palembang, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat, tetap kreatif dan pasti tentunya tetap ditemani dengan musik-musik favorit teman Prodo. Nah, selamat datang di Live Musik Blaja Sumba. Ruang ngobrolnya anak-anak muda, ruangnya bertemu cerita, karya dan inspirasi. Dan yang spesial, obrolan kita hari ini enggak cuma hadir untuk teman terbaik Prodo Jambi, tapi juga yang pastinya menyapa teman terbaik Prodo Palembang, Bengkulu, Sungai Liat dan Lampung. Nah, siapa sih yang sudah penasaran dengan bintang tamu kita hari ini? Kita bakal ngobrol seru bersama dengan sebuah band, yang pastinya satu band yang siap berbagi cerita tentang perjalanan mereka, karya, juga mimpi, dan tentunya musik mereka. Sudah siap teman Prodo? Are you ready? Karena Fifty sudah hadir di Musik Live Chat Blaja Sumba. Halo Fifty.
2: Halo.
1: Udah luar biasa, teman Prodo biasa. Kirain cewek-cewek doang yang bakalan prepare sibuk ya. Ternyata mereka adalah oke deh. Tapi kalau hari ini Sandinya on time. Cuma kalau Dandi, karena dia katanya aku ngurus orang rumah, dia garda terdepan. Kalau Dimas alasannya apa Dimas?
3: Bagas.
1: Bagas apa alasannya?
3: Tadi nemenin Bang Dandi.
1: Temenin ngapain?
4: Ada sesuatu yang mau diambil.
1: Ada jam. Oh iya, Tom Pro 2 mereka ini sebenarnya berempat ya. Satu lagi siapa yang lagi demam? Sakit?
3: Itu Bagas.
1: Oh Bagas, selamat pagi Bagas. Mudah-mudahan kamu cepat sehat ya Bagas ya. Jangan sakit-sakit ya. Karena cuaca lagi tidak baik-baik saja.
4: Benar.
1: Iya benar guys.
4: Sangat tidak baik.
1: Oh, Dandi. Sok banget ya. Oke, kita bakal perkenalan dulu di sini Tom Pro 2. Sebelum aku bakal menyapa mereka, apa kabar? Kata mereka sudah baik ya. Tamu Prodo ya. Oke, di sini sudah ada perkenalan dulu dong dari di Sandi. Nah, saya lo dulu ke kamera.
5: Halo, perkenalkan saya Sandi.
1: Iya.
5: Bagian dari 15.
1: Sebagai
5: gitar.
1: Oke, lanjut Dandi.
4: Halo, perkenalkan.
1: Dandi juga dengan kemiknya, kamu jangan terlalu jauh.
4: Gimana sih mas?
1: Iya.
4: Santai tadi.
1: Iya. Gara-gara sibuk ngurus keluarga. Yeah. Aduh. Oke, silakan Dandi.
4: Halo, perkenalkan saya Dandi. Saya bagian dari 15.
1: Oh iya.
4: Saya seorang basis.
1: Basis. Lanjut.
6: Halo, saya Bagas Imam. Saya di
1: Bagas
6: vokal.
1: Ya?
6: Bagas Imam.
1: Yang sakit siapa sih?
4: Bagas juga.
6: Saya Bagas juga. Imam, yang sakit Bagas Ramadan. Jadi dua Bagas.
1: Oh, dua Bagas. Bagas sih sama. Oke, silakan lanjut. Bagas Imam sebagai
6: vokal.
1: Sebagai vokal, oke deh. Jadi di sini ada dua Bagas, Tom Prodo, satu Bagas lagi sakit, ya. Bagas Imam sebagai vokal, ada Sandi sama Dandi. Nah, karena itu sudah ada di MLC Blaja Sumba. Sapa dulu nih Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, silakan.
7: Halo sahabat Prodo ya.
1: Iya, teman terbaik Prodo.
7: Teman terbaik Prodo Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung,
4: Sungai Liat.
1: Jambi mana udah?
7: Udah.
1: Oke. Selamat datang di Prodo Jambi. Oke, langsung aja nih karena kalian tadi sedikit lambat ya. Aku langsung ajar nih. Tadi aku udah nanya kabar. Kalau hari ini nih harus menggambarkan mood kalian masing-masing dengan satu judul lagu, lagunya apa dan alasannya kenapa. Silakan dari Sandi.
6: Gasmin.
5: Kalau aku sih 15 sih, amarah.
1: Amarah. Kenapa? Karena mau marah sama Dandi.
5: Mau marah kan? Telat.
1: Iya, dia telat dulu ya. Oke. Terus alasannya telat. Artis selesai. Kamu lagi Dandi?
6: Digali terus telat.
4: Kalau saya dari Enjoy Drink sih.
1: Iya.
4: Teenage Blue. Karena alasannya gak apa-apa, cuma lagi suka aja dengan lagu itu.
1: Jadi gak ada alasan. Ya, jadi setiap kalau mood kamu. Nah kalau dari Bagas Iman. Imam, sorry.
6: Aku lagu dari The 1975, judulnya Oh Caroline.
1: Kenapa? Alasannya apa buat mood kamu?
6: Karena lagu itu asik ya, terus ada vibe vintage, aku suka banget yang hal vintage. Terus untuk dance pagi-pagi kayaknya menjaga mood seharian enak aja.
1: Oke. Itu dia. Nah, ini kan nama 15 ini cukup unik ya. Sebenarnya apa cerita dan makna di balik nama 15 ini?
6: Sebenarnya nama 15 ini awalnya formasi awal kita berenam ya men. Awal ngeband di kampus.
5: Berenam.
6: Awalnya berenam dengan mode dua vokalis dulu tuh.
1: Iya.
6: Karena satu lagi vokalisnya ada kesibukan jadi tinggal berlima ya waktu itu.
1: Iya.
6: Kayaknya
1: tahunnya masih ingat enggak sih tahun berapa?
6: Waduh, zaman kuliah men.
5: 2023.
1: Oke. Belum lama lah, aduh kamu serasa udah berabad-abad. Oke, lanjut terus.
6: Dulu awalnya namanya Paradox ya. Paradox waktu itu bernam. Terus ada kejadian unik juga sebenarnya waktu itu. Di kantin kami lagi buka Instagram, lihat band IG kami Paradox, banyak yang mention. Wah, kok banyak yang mention nih, ternyata dari orang Thailand. Orang Thailand-nya salah mention ke IG Paradox kami.
1: Jadi
6: kayaknya harus ganti nama lah, men. Terus kami meeting. Aku ngasih beberapa nama, terus yang lain juga ngasih beberapa nama, kayaknya cocoknya di 15 aja deh. Kayaknya namanya lucu, terus ada kesen-kesen 15, kayak ada menyi-menyi sedikit, kayaknya cocok deh untuk Popang gitu. Akhirnya ambil 15.
1: Oke, okay, berarti sayangnya tahun berapa tuh mau ganti nama 15 itu?
6: 15, 2024 ya.
1: Oke. Okay.
5: Sekalian perubahan personil kan, jadinya berlima.
1: Oke, okay, berlima sampai sekarang?
5: Sampai sekarang jadinya berempat.
1: Berempat, berkurang. Jangan kurang lagi, terakhir yang masuk loh.
6: Ini tinggal bertiga.
1: Kamu nggak mengakui Bagas loh, walaupun Bagas.
6: Sorry guys.
1: Iya, jadi senang banget kayaknya memboleh teman nih. Padahal kembali selamat ya. Ini nggak lain mak kayaknya dia. Oke, okay, kalau 15 ini sedang tidak bermusik, kira-kira masing-masing personel itu paling mungkin lakukan apa? Misalnya kamu lagi gambar musik nih dari personelnya 15 ini.
6: Wah.
1: Kalian ngapain? Jujur, dari Bagas dulu deh.
6: Apa ya kalau nggak bermusik ya?
1: Kamu jujur loh, kamu nggak mau ngasih jawab di sini.
6: Apa ya, men, kalau nggak bermusik, men?
1: Kalau kamu nggak bermusik, kayak ngapain?
6: Kayaknya...
1: Iya,
5: apa? Nyangkul.
1: Oh.
6: Kayaknya... Lagi...
1: Apa?
6: Kerja biasa aja deh, kayaknya.
1: Kerjanya apa? Cipiri atau apa?
6: Apa? Kerja kantoran kayaknya sih.
1: Oh, kerja kantoran. Nah, kalau kamu Dandi, ngapain?
4: Kayaknya bercocok tanam.
1: Iya. Nggak yakin. Jadi dia
4: berencana cerita
1: nama?
5: Eh, benar gak?
1: Benar ya?
4: Kok kak
5: petani?
1: Oh kamu percaya? Oh
4: boleh. Iya, istri
1: semua ya? Iya. Nah kalau Sandi, San ngapain? Kalau misalnya kamu lagi gak bermusik nih, apa nih 15 ini?
5: Mungkin sepedaan sih kak, pagu.
1: Olahraga, oke.
4: Boleh.
1: Iya, kamu juga boleh lah dan dibercocok tanam, tapi nggak pakai telat lah dan.
6: Wah, disinggung terus semuanya.
1: Wajib belum selesai urusan kita. Oke, nah, ini jujur nih, lanjut nih. Siapa di antara kalian yang paling rame kalau lagi ngumpul dan siapa yang paling kalem? Jujur, jawabannya. Yang paling rame dulu siapa nih? Di antara kalian berempat, Bagas yang di rumah yang lagi demam?
4: Kayaknya Sandi sih.
1: Sandi yang paling rame. Yang paling kalem?
4: Bagas yang di rumah.
1: Oh, makanya dia sakit.
5: Itu cemas tuh.
6: Cemas di wawancara hari ini ya.
1: Iya, cemas jadi. Emang ujian kali ya.
6: Okay. Canda main.
1: Enggak apa-apa. Jat enggak serius juga enggak apa-apa, Bagas. Nah, kalau harus memilih nih manggung di depan ribuan orang atau bikin lagu sampai tengah malam, mana yang kalian lebih pilih?
6: Oh, manggung sih.
1: Manggung.
6: Manggung di depan ribuan orang kayaknya asik ya. Cita-cita juga sih manggung di depan ribuan orang.
1: Oh, itu ya.
6: Pengenan sih.
1: Pengen banget.
6: Iya.
5: Soalnya bikin lagu bukan sampai tengah malam. Sampai subuh.
1: Bikin lagu sampai subuh?
6: Iya.
1: Enggak yakin lah pasti kalian banyak inspirasinya jam tengah malam gitu.
6: Iya, itu satu. Iya. Kedua karena kalau udah tengah malam tuh kan enggak sengaja enggak waktu kan cepat banget ya berjalannya kan.
1: Iya, kamu mikir yang tengah dong.
6: Telat lagi nih.
1: Oke, okay, berarti sampai tengah lebih milih manggung ya di depan ribuan orang ya. Oke, okay, kalau kita dimundur sedikit ke awal, bagaimana sebenarnya 15 itu terbentuk? Siapa yang pertama kali punya ide untuk membentuk band?
6: Pertama kali kayaknya aku sama Sandi deh, pertama kali kampus. Karena kami dulu di kampus tuh lumayan sering bolos untuk ngeband di studio, jadi kayaknya coba deh. Dan juga waktu itu bawain lagu orang terus ya kak, jadi pengenan bikin karya sendiri, ayo kita coba bikin lagu sendiri. Kebetulan demonya, liriknya udah siap di Sandi. Coba deh kita serius sendiri rekaman. Akhirnya ya udah rekaman kami single pertama, Sesal.
1: Sesal itu single pertama. Iya. Berarti dari tahun berapa itu masih berapa personel?
6: Itu 5 ya.
5: 5.
1: Masih 5. Tahun 2024 berarti 24
5: ya? 2024 rilis
1: Sesal. Oke, Sesal.
5: 24.
6: Ayo.
1: Kok aku yang ingat pertama kan 6, bener gak sih? Dandi, mereka kayaknya lagi galau ya. Aku bela kamu sedikit deh Dandi hari ini. Nah, saat pertama kali terbentuk, apakah kalian langsung merasa kayaknya kita bakal serius nih? Awalnya cuma iseng-iseng untuk bermusik?
6: Awalnya iseng-iseng aja ya, men. Kayak ngisi waktu luang, kebetulan juga suka bermusik. Banyak ketemu teman-teman di kampus yang juga pada suka musik, akhirnya iseng-iseng aja, ya udah jalan aja gitu.
1: Oh, jalan gitu aja. Awalnya berarti sebenarnya kalian itu cuma lagi gabut doang atau gimana?
6: Iya, gak, bisa dibilang gitu lah, Kak.
5: Gabut. Band-band kampus lah gitu. Pas udah agak serius, agak kaget sih. Oh, gini ya.
1: Itu mulai seriusnya kapan?
5: Se-after rilis lagu, Kak, single pertama.
1: Yang Sesal itu? Bakal serius. Berarti sebenarnya awalnya iseng-iseng Sandi sama Bagas ini cuma saudara-saudara ibarat itu, cuma karena masih band, anak-anak kalau kuliah gitu ya?
5: Bener. Ternyata pas mau rilis itu banyak juga kan yang dipersiapin. Kayak lempar ke media, press release, dan lain-lain gitu kan. Bener. Oh, gini ya ngeband kalau serius, kirain cuma rekaman, upload gitu.
1: Oke. Ini lanjut lagi nih, apa tantangan paling besar yang kalian rasakan ketika mulai membangun 15 ini?
6: Wah, tantangannya tentunya apa? Gini ya, karena kan band ini nggak sendirian ya. Ada teman-teman, tantangannya tuh mungkin perbedaan ini sih, perbedaan masukan dari teman-teman. Kayak mana sih enaknya lagu nih, mau diapain, terus tuh kadang ada juga perdebatan, kan. Kayaknya si drummer mau kayak gini deh, si gitar mau kayak gini, vokalnya mau kayak gini ya. Sering juga beberapa kali kita lumayan keras ya debatnya, tantangannya.
1: Seperti apa ya tantangan terkerasnya?
6: Apa ya, men?
5: Hampir betinju. Hampir ibu.
1: Serius? Sama siapa?
6: Tapi itu lama ya.
1: Iya, enggak. Maksudnya itu sama siapa waktu itu?
5: Pas itu ada sama personil lama.
1: Oh, sempat itu ibaratnya mau berantem, tapi nggak sampai yang terjadi hal-hal enggak. Itu ya.
5: Enggak, karena perihal cuma karena ini kelas. Oh,
1: Hadis banget. Dani kok seneng sih, Dani provokator deh kayaknya. Oke, sempat ya Dani. Belum terjadi itu. Kamu jangan seperti itu Dani. Oke, lanjut. Dalam perjalanan sebagai band nih, pasti pernah ada perbedaan pendapat.
6: Pasti.
1: Bagaimana cara 15 menyelesaikan konflik atau perbedaan ide tersebut?
6: Gimana men? Kayaknya kalau untuk menyelesaikan konflik ya, karena kami base-nya dari teman lama ya, aku kenal Sandi dari tahun 2020, jadi kayak kami udah saling tahu nih. Oh, kayaknya Sandi nggak suka nih, kayaknya mungkin Sandi lihat aku kayaknya Bagas nggak suka, jadi kayak diamin aja dulu, mungkin ambil tenang, ngerokok dulu santai, nanti
5: ngobrol lagi.
6: Lu maunya kayak mana sih, uangnya kayak mana sih, terus ya udah nanti dengan sendirinya baik kembali ya.
1: Oke, berarti dengan cara itu lebih easy going ngadepi suatu masalah ya. Karena udah kenal Sandi. Kalau Bagas, kalau Dandi kamu belum kenal.
6: Mas Dandi ini orang baru ya, Kak. Jadi treatmentnya agak beda. Enggak canda, Bang.
1: Enggak apa-apa.
6: Kalau tapi emang baru.
1: Di sini
5: jadi ini basis baru kami nih.
1: Oh, basis baru. Ini masih dipeloncok kagak?
5: Masih magang, Kak.
1: Oh, masih magang. Berapa lama? 2 tahun magangnya?
5: Trainingnya 3 bulan.
1: 3 tahun aturan trainingnya. Oke, baru ya. Oke, tapi udah mulai mengenal ya. Terus, pernah gak ada momen ketika kalian tuh kayak merasa ingin menyerah? Kayak, udah deh capek. Atau apa yang akhirnya membuat kalian tuh untuk tetap bertahan?
6: Ada lah pasti, Kak, setiap momen ya, namanya orang lagi berusaha akan sesuatu kan pasti ada di titik-titik kayaknya capek. Itulah lagu Amarah tuh kayaknya menyampaikan pesan itu juga sih kayaknya. Ada kekelisahan di kami, kayaknya kok kayaknya hidup gini-gini aja ya, nggak ada perubahan ya. Konteksnya dalam berkarir ya kan, gimana sih lagu itu bisa nyampe didengarin banyak orang, terus waktu itu juga lagi banyak masalah internal dari pribadi masing-masing. Terus juga mungkin sedikit terbawa ke band. Jadi ya, let it flow aja lah.
1: Oke, okay. Berarti kayaknya lirik lagu kalian sebenarnya tertuang dari pengalaman kehidupan kalian sendiri sebenarnya ya.
5: Pengalaman pribadi.
1: Oke, okay. Jadi pernah menyerah, itu pernah ya, ibarat kayak
6: pasti
1: pernah ya. Oke deh, nah kalau bisa nih bertemu dengan 15 di masa awal terbentuk, nasihat apa yang ingin kalian berikan kepada diri kalian sendiri? Misal flashback deh kita ke awalnya nih 15 nih. Nah, apa yang pengen kalian sampaikan buat diri kalian sendiri deh?
6: Men, yang telur, men.
1: Ayo, di Sandi, kamu ngomong Sandi. Apa?
5: Mungkin cuman pesan ya, bahagia kan menunggu sih. Dari setiap perjalanan kan. Gitu sih, Kak.
1: Oke. Okay. Kalau kamu terakhir, Dandi, karena kamu anak baru.
6: Aman, okay. Aman.
1: Kalau dari Bagas, gimana Bagas Imam?
6: Kalau ngomong ke 15 yang...
1: Ke diri kamu sendiri. Misalnya balik lagi ya? Nih. Kamu tahu flashback belakang maksudnya. Terus kamu ketemu dengan diri kamu sendiri. Apa yang kamu sampaikan ketika di awal terbentuknya 15? Apa? Buat kamu loh, bukan buat orang lain, nothing.
6: Kalau aku ngomong ke diri aku yang 5 tahun yang lalu berarti ya.
1: Iya. Kayaknya kamu jangan masih pagi loh. Masa udah ini? Apa-apa-apa?
6: Oh, iya. Kayaknya jangan takut berlebihan deh. Semuanya pasti ya berjalan sesuai dengan apa yang terbaik.
1: Oke, okay. Kalau dari Dandi pengen ngomong apa? Karena kan ibaratnya baru nih ya Dandi ya. Apa yang sampaikan? Baru berapa bulan Dandi?
4: Baru.
1: Dekat ke mic dong, kamu gak sama dengan mic aku.
4: 8 bulan lah kayaknya.
1: Oh iya 8 bulan berarti udah lepas training
5: udah kan? Lepas. Udah jadi tetap.
4: 8 bulan?
5: Kartap.
1: Ya udah kamu udah sah, udah ketap hati.
4: Kayaknya bang ya.
1: Apa yang ingin sampaikan buat diri kamu sendiri?
4: Di 8 bulan yang lalu.
1: Iya. Yeah.
4: Semangat aja sih.
1: Oke.
4: Okay. Semangat.
1: Semangat ya. Tolong mic-nya jangan jauh-jauh. Kamu tuh jangan kamu kayak kebiasaan. Nanti saya tarik kamu. Oke deh. Baik teman Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat dan Palembang. Sudah semua yang disebutin ya. Selamat pagi. Kita akan lanjut lagi masih bersama dengan 15 di Musik Macet Belajar Sumba. Tetap secun bersama Pro Jambi. Kita bakal dengerin nih. Ayo Sandi, kamu mau nyanyi gak sih Sandi? Kamu bengong-bengong aja ngeliatin aku. Nah kita dengerin nih. Ini mau bawa lagu apa Sandi? Dari 15 ini nih.
5: Ini Sesal.
1: Sesal.
4: Single pertama.
1: Single pertamanya. Yang artinya
6: Kasih tau men.
5: Penyesalan sih Kak. Kesalahan dalam sebuah hubungan. Tindakan hubungan.
1: Oh iya. Jujur ini kisah siapa?
5: Aduh.
1: Saya enggak bisa, enggak bisa. Cinta kamu untuk Sandi sendiri.
5: Iya kan?
1: Oh iya. Oke, aku sudah tahu.
6: Dan kita di radio, men.
1: Enggak ada men buli-buli pokoknya. Ayo deh, tahu produk kita lanjut lagi setelah yang satu ini kita dengarkan dulu ya. Dari 15 dengan lagu pertama mereka single pertama mereka dengan judulnya Sesal. Bersama Jambi ada Sandi, ada Bagas Imam dan juga ada Dandi. Tetap bersama Pro 2 Jambi Bengkulu Lampung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih dari Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang, Tampro 2. Kita lanjut lagi di MLC Belajar Sumba. Selamat pagi Tampro 2 yang lagi nonton di live YouTube RRI Jambi Net. Selamat pagi Indonesia buat kamu yang lagi nonton. Dan buat kamu yang lagi mereka melalui 99.9 FM, apa juga yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Kita lanjut lagi bersama 15, ada Bagas, Imam, juga ada Sandi, dan Dandi.
2: Halo teman-teman.
1: Oke, bercanda. Oke, lanjut nih. Kalau pendengar baru pertama kali mengenal 15, tiga kata apa yang paling tepat menggambarkan musik kalian?
2: Tiga kata.
1: Iya. Yeah.
2: Satu, mungkin energik. Dua, seru. Yang ketiga, lompat-lompat.
1: Lompat-lompat. Nah, kalau dalam membuat lagu kan biasanya tuh mana yang lebih datang dulu? Lirik, melodi, atau justru cerita pengalaman?
2: Biasanya sih kalau dalam proses kami membuat lagu, lirik kebanyakan dari Sandi. Memang rata-rata dari Sandi loh.
1: Sandi semua ya? Berarti itu Sandi itu tragis juga sih.
2: Tragis, banyak, lumayan.
1: Dia kayak marah, berarti amarah itu Andi ya? Bener gak sih?
2: Iya bener gak?
1: Kamu sering marah, San?
2: Enggak, justru di lagu Amarah tuh kita berusaha meredam amarah kan.
1: Oke. So sweet banget. Kayaknya cocok buat Dandi.
2: Cocok.
3: Apa nih, telat lagi?
1: Iya, Dani udah tahu ini telat-telat udah jam bangun jam berapa sih? Oke deh.
3: Bangun pagi kak.
1: Bangun pagi jam berapa? Aku tanya dulu.
3: Jam 6 enggak, San?
1: Itu mah Dani muslim.
3: Muslim.
1: Kok jam 6 kamu enggak sholat subuh?
2: Kamu enggak sholat subuh.
1: Aduh.
3: Masalah
1: personality lah. Iya. Yeah. Dipancing.
2: Kamu kesalahan
1: kamu. Emosi ya. Iya, emosi. Bukan. Aman. Aman kan?
3: Aman.
1: Kalau gak tau kita pindah ke Amani. Dalam membuat lagu tadi udah. Nah, seberapa besar pengalaman pribadi kalian mempengaruhi dari lagu-lagu 15 ini?
2: Besar sekali sih, Kak. Karena memang biasanya lirik lirik itu kalau berdasarkan pengalaman pribadi itu cara penyampaiannya lebih jujur pasti.
1: Kenapa? Lebih jujur berarti semua lagunya itu menyampaikan benar-benar is real banget.
2: Iya, karena kan si Sandi yang nulis.
1: Oh jadi, gitu.
3: Jelaskan, San.
1: Jelaskan, San. Kamu gak bisa gitu, San.
2: Biar lebih jujur sih, Kak. Bercerita aja sih kalau lirik-lirik 15 ini.
1: Oke.
2: Biasanya Sandi nulis lirik, terus kami meeting, terus aku ada lirik kayak gini nih, enaknya dimanain kan?
4: Asik.
2: Sih, atau aku enggak. Bagian kayak karena vokalis kan, karena kayak ada beberapa kata yang harus aku sampaikan kayaknya kalau ini enggak enak San, kayaknya ganti, ini enggak enak San, ganti. Terus ya jamming-jamming, seramming-seramming gitar, nanti melodinya ngikutin aja sih Kak.
1: Oke, berarti ibaratnya tuh dari awalnya dari Sandi dulu, baru setelah misalnya nanti ada kata-kata yang misalnya enggak sesuai ya, enggak mincing lah ya, baru ditinggal di teman-teman dari tim kalian 15 ini yang baru personilnya berkolaborasi. Baik. Nah, pernah enggak ada lagu yang ternyata tuh memiliki makna sangat personal bagi salah satu personel, tapi pendengar justru menanggap atau menangkap makna itu berbeda?
4: Kayaknya lagu yang bakal dirilis sih Kak, karena itu pengalaman pribadi sendiri kan, sering ke studio, nggak pulang, itu pulang subuh, pagi gitu. Jadi lagu tuh untuk orang tua sih, kedua orang tua, ibarat tuh semakin dewasa nih, bukannya semakin dekat sama orang tua, malah semakin jauh. Maunya orang tua tuh kita jadi apa, tapi pilihan kita itu jadinya ini gitu, jadi musisi gitu.
2: Benar.
1: Oke.
4: Permintaan maaf lah gitu.
1: baik. Terus, aduh sedih banget ya. Hampir menetes. Sabar ya. Kamu Dani tuh sebagai teman tuh kamu tuh rangkul dia dong. Iya, menetes air mata tuh. Sikit ah. Menurut kalian nih, apa yang membuat sebuah lagu tuh nyangkut di hati anak muda sekarang?
2: Lagu nyangkut di hati anak muda sekarang?
1: Iya.
2: Kayaknya karena sekarang zamannya visual banget ya kak, TikTok, Instagram. Kayaknya sekarang kalau misalkan lagu itu dikemas dengan visual yang
4: oke. Harus ada koreonya ya.
2: Iya.
1: Senang dong dia. Kenapa?
2: Oke, menarik. Terus tuh kayaknya dengan lagunya kayak berterikatan gitu. Kayaknya pas nyangkut sih dengan anak sekarang.
1: Pas nyangkut ya. Makanya kalian kalau lagu-lagu ini emang ngambil dari tentang kehidupan dari
2: Sandi.
1: Itu tipe enggak gitu juga, Kelas. Maksudnya tuh memang yang disukai dengan anak-anak muda gitu loh.
4: Mungkin lirik gitu kan. Banyak yang ngalamin jadi itu oh pasti bakal relate di beberapa orang sebagian biar lagu tuh mencari pendengar yang masing-masing gitu kan yang relate.
2: Boleh.
1: Oke, makanya Tuhan izinkan kamu mengalami dulu ya.
4: Cukup saya yang mengalami, teman-teman jangan.
1: Jangan. Dan senyum-senyum kayak bahagia banget dalam hati. Lihat nonton mulutnya gini-gini. Ya Allah, bahagia banget ini deh. Oke, nah industri musik sekarang kan ibarat tuh berubah sangat cepat ya. Nama industri musik sekarang ini memang luar biasa ya. Karena ada TikTok, terus juga ada Instagram, ada YouTube, streaming dan sebagainya. Menurut Gifty sendiri, media sosial lebih banyak membantu musisi atau justru menjadi sebuah tantangan? Dan alasannya apa?
2: Kalau menurut aku sih,
1: iya,
2: membantu juga pasti, tantangan juga pasti. Karena kalau membantu, kayaknya semua orang sekarang bisa viral dengan cara mereka sendiri-sendiri ya kak. Banyak juga musisi-musisi TikTok tuh yang ya baru karyanya mungkin 1-2 ya kayak kami lah. Tapi bisa jadi karya mereka itu viral di TikTok, soalnya dipakai oleh banyak orang, kemudian dia menjadi terkenal. Terus tantangannya itu karena sekarang makin masif ya media sosial, terus makin banyak pilihan ya. Kayak prasmanan gitu kan, kayak banyak lauk gitu, mana yang mau diambil. Terus ya mungkin pendengarnya ada sedikit rasa kebingungan ya, banyak banget musik-musik baru yang masuk ini, kayak itu sih tantangannya. Terus sebagai band juga harus berusaha mencari celah gitu, bagaimana lagunya bisa beda dari yang lain, terus tuh juga punya warna tersendiri lah supaya di prasmanan itu paling mencolok nih 15 gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya lagu-lagu yang kalian rilis itu benar-benar di apa ya, dipilah banget baik dari liriknya, musiknya.
2: Iya, bisa dibilang dipilah sih, cuma kami berusaha untuk tidak menjadi orang lain sih, memang berusaha biru menjadi diri sendiri untuk menjadi ciri khas kan orang-orang lain juga melihat, mendengar oh 15 tuh kayak gini loh, bukan kayak 15 tuh kayaknya kayak gini lah, mirip band inilah, enggak. Berusaha mencari karakter sendiri aja sih.
1: Oke, berarti ibaratnya mempertahankan dengan karakter kalian sendiri sebagai grup band ya, 15 sendiri, tanpa bukan berarti ngikuti pasaran seperti apa.
2: Iya.
1: Tetap dengan personal kalian, bahwa ini rilis dari kalian sendiri.
2: Iya, tetap ngikutin pasar sih, cuma sembari itu tetap menjadi diri sendiri aja sih kak.
1: Oke, nah kalau diberi kesempatan berkolaborasi dengan satu musisi atau band Indonesia, siapa yang paling ingin kalian ajak dan alasannya kenapa?
4: Ini masing-masing atau
1: boleh masing-masing dari Sandi dulu.
2: Kalau sudah tahu jawabannya dari Sandi.
4: Kalau saya sih Aska rocker sih kak.
2: Salah ya.
1: Kenapa?
4: Karena rocker tuh salah satu acuan sih, lirik-liriknya, rima-rima itu untuk di Indonesia itu sangat menyayat sih.
1: Oh gitu. Kalau dari Dandi?
3: Kalau saya kak pengen Ahmad Dhani sih.
1: Kenapa?
2: Karena langsung top langsung mainnya.
1: Up gitu ya.
2: Wadaw, karena
1: wadidaw.
3: Pengen banget.
1: Kenapa? Alasannya apa?
3: Alasannya apa? Dia kan jenius banget di musik gitu. Jadi pengen banyak belajar dari dia.
1: Oke. Kalau dari Bagas Imam?
2: Hindia Baskara.
1: Kenapa?
2: Karena
1: aku suka Hindia. Apa gila lagu Mata Air tuh enak banget loh kayaknya tuh.

0: Sobat.id. Kita masih bersama dengan Fitit, ada Bagas Imam, Dandi, dan Sandi. Lanjut lagi, ini lagu yang kedua, lagu apa judulnya?
1: Ini Amara.
0: Amara. Wow, Amara. Ini adalah lagu tentang Sandi.
1: Bukan.
0: Oh, bukan? Nanti. Oh, ini belum, lagu Amara
1: juga. Saya yang bikin, tapi
0: bukan tentang
1: Orang tua.
0: Oh, tentang orang tua.
1: Tentang marah-marah.
0: Marah-marah. Jangan marah-marah. Ya. Tentang marah-marah. Oke, dalam produk kita dengarkan ya. Lagu yang manis dari Fifty dengan judulnya Amarah.

0: Okay.
1: Oke, kita memperadual lanjut lagi bersama Fitin. Ada Bagas, Imam, Dandi, dan Sandi. Oke, lanjut lagi nih Sandi, Imam, dan Bagas. Musisi kan juga manusia biasa ya. Apa hal sederhana yang biasanya bisa langsung membuat personil Fitin itu kembali happy setelah hari yang berat?
2: Yang bisa bikin happy scroll TikTok ya seharian.
1: Oh gitu ya? Kalau kamu kan?
2: Tidur sih seharian.
1: Waduh, luar biasa. Kalau kamu, Dandi?
3: Ngumpul.
1: Ngumpul ya, teman-teman ya? Ya,
3: bareng teman.
1: Itu ya. Oke, pernah gak kalian tuh mendapatkan komentar dari pendengar yang sederhana, tapi ternyata tuh sangat membekas sampai sekarang?
2: Wah, pernah.
1: Pernah gak?
2: Pernah ya. Pernah sih, Kak.
1: Boleh, ceritain sedikit.
2: Oh, kemarin tuh dari mama sendiri.
1: Apa kata mama?
2: Pas dengerin nih. Single pertama, ini lagu orang gitu ya. Ini lagu orang nih gitu.
1: Dia gak percaya, itu anaknya gitu ya.
2: Iya, gitu sih. Oh, berarti aku bukan anaknya gitu kan.
1: Oh iya, enggak kayak gitu sih maksudnya. Iya, bukan anak, bagi arti bukan anaknya, kagak.
3: Langsung merajuk.
1: Iya, langsung ngambek ini. Sedikit

0: Ada nggak lagu yang pernah kalian dengarkan saat sedang jatuh, kecewa, atau kehilangan semangat? Lalu lagu itu justru membantu kalian untuk bangkit?
1: Ada sih. Lagu dari band luar sih, Kak. Dari band metal. Strip Token. Judulnya Infinite Bath.
0: Oke, jadi kalau kamu dari Dandi?
2: Kalau saya sama juga dari band luar, My Chemical Romance, judulnya Cancer.
0: Oke, kalau dari Sandi, San?
3: Kalau dari saya sih Green Day sih.
0: Green Day?
3: Yeah, Last Night.
0: Oke, jadi ibaratnya bikin kamu bangkit lagi cuy. Tapi emang Last Night itu sering banget di ini loh, ya sering berseliweran di real, bener gak sih di Instagram?
1: Kayaknya ada cerita unik ya, men, di balik lagu itu.
3: Jangan-jangan diungkit sih.
0: Kayaknya Bagas ini udah punya mancing-mancing dia. Oke, terus menurut kalian nih, apa masalah terbesar yang harus sering dihadapi anak muda sekarang? Takut gagal, takut tertinggal, overthinking, atau terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain?
1: Itu kayaknya semua yang ada
2: sekarang,
1: problem anak muda sekarang.
0: Semuanya?
1: Iya kayaknya ya, karena sekarang kan orang udah lebih gampang mengakses kehidupan orang lain kan.
0: Iya.
1: Terus juga pasti nanti akibatnya gampang banget membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oh, dia di umur segini udah kayak gini, sementara aku masih kayak gini. Pastilah, pasti banyak banget gangguan-gangguan, apa yang bisa dibilang mental ya.
0: Iya.
1: Kenapa sih mas? Kenapa sih mas?
0: Mas Dandi mau ngomong gak mas Dandi sebagai orang tua?
3: Kan ketahuan ya.
0: Tadi kamu anak muda dia masih nyobok. Aduh. Terus kalau ada anak muda nih, anak muda Jambi yang saat ini punya mimpi menjadi seorang musisi, tapi gak percaya diri alias gak pede dan takut mendapatkan komentar negatif. Kalau kan sebenarnya netizen ya. Apa yang ingin kalian katakan kepadanya? Untuk anak muda ini punya impian pengen jadi seorang musisi, tapi dia tuh kayak gak pede, terus takut dengan komentar negatif. Netizen kan nomor satu Indonesia kalau udah komentar pedes gitu.
1: Banget.
0: Gimana? Apa yang ingin kalian sampaikan buat mereka?
2: Jangan peduli kan.
0: Apalagi?
2: Udah, itu aja.
0: Oh.
2: Kalau aku sih, jangan peduli.
3: Simpel aja ya, mas. Yeah. Mungkin aja tukeran ya. Tuker posisi.
0: Yeah. Oh, berarti gak usah peduli ya. Easy going aja. Terus, lebih penting mana nih bagi musisi muda? Punya bakat besar atau punya konsisten besar? Konsistensi besar? Mana?
2: Konsisten.
3: Konsisten sih, Kak. Kalau bakat sih, pasti setiap perjalanan ada peningkatan, kan.
1: Bener sih, sekarang kayaknya... Iya, balik lagi di era sosial media sekarang kan, bagaimana konteksnya buat karya, Kak. Bagaimana konsistensi dari si pemilik karya ini berusaha untuk share gitu, memperkenalkan karyanya ke banyak orang melalui konten-konten mungkin. Ya, itu pasti perlu konsistensi yang cukup konsisten.
0: Oke. Okay. Nah, menurut dari kalian nih, dari Bagas, Imam, dan Sandi nih, Bagas, Dandi sama Sandi. Tuh nama Bagas Imam kan soalnya Bagasnya dua. Menurut kalian kapan seorang itu bisa disebut berhasil dalam bermusik? Kapan? Menurut kalian nih kapan seorang itu bisa disebut berhasil dalam bermusik? Apakah ketika terkenal, punya banyak pendengar, atau ketika bisa membuat karya yang jujur?
1: Wah, kayaknya kalau berhasil ya di
0: sukses
1: gitu ya, Kak. Pasti ya, pasti lagunya udah banyak dengerin oleh banyak orang, terus itu juga bagi musisinya, sudut pandang musisi, kayaknya kalau musisi itu udah membuat sebuah album ya kan, album kan lumayan sulit ya buatnya karena lagunya banyak. Kayaknya kalau udah buat album, terus albumnya berhasil, itu gokil sih, baru sukses sebagai musisi.
0: Okay.
1: Dan konsisten pasti.
0: Oke, okay, jadi itu dulu. Dari tambahan ada dari Sandi ataupun dari Dandi?
3: Mungkin sama sih, Kak.
0: Sama album. Ya? Album yang itu berarti udah menunjukkan bahwa dia berhasil sebagai musisi.
3: Yeah. Booming atau enggak itu tetap berhasil sih sebenarnya, udah melewati fase-fase drama yang bikin lagu.
0: Oke, okay. Nah sekarang aku ke bagian atau segmennya tuh jujur-jujuran. Ini spontan ya? Jawab jujur-jujuran nih.
3: Jujur.
0: Di sini di langit image tuh yang nama Jaim. No. Dandi kamu harus jujur. Sandi sama Bagas ya. Nah siap-siap. Personil paling seru kelas siapa? Yang sering kelas siapa?
3: Bagas.
1: Bagas drum kan?
3: Ini pertama-tama. Yeah.
0: Oke. Personil paling perfeksionis siapa? Lama banget sih. Personil paling perfeksionis siapa?
3: Kayaknya semuanya sih, Kak.
0: Iya. Pasti yang paling gampang baper.
2: Gak ada.
3: Bagas.
0: Bagas. Oh, Bagas. Oh, Bagas yang Bagas yang sakit. Oh,
2: iya. Mumpung enggak ada.
0: Tuh, ya Allah, Pak. Bagas yang lagi di rumah lagi sakit. Kamu sabar menghadapi cobaan ini ya. Karena mereka tuh terlalu jujur kata bilangin mumpung Bagas enggak ada deh ya.
2: Entar kau.
0: Ya maaf. Sikit aja gitu ya. Oke, okay, personel yang paling susah diajak serius.
1: Sandi.
3: Serius apa nih?
0: Ya serius lah. Nah, kalau Vitin pergi liburan bersama, siapa yang paling mungkin nyasar? Sama kan liburan nih. Siapa di antara kalian yang paling mungkin nyasar?
1: Bagas.
3: Bagas sih.
0: Bagas yang di rumah. Ya Allah Bagas, kok kamu? Udah aku gak bisa berkata-kata Bagas. Tumbal ya dia. Oke, nah kalau harus bertukar posisi dengan personil lain selama satu hari, siapa yang memilih posisi siapa? Dari Sandi dulu. Di antara kalian nih, misalnya ada waktu bertukar posisi dengan personil lain, tapi mesti di-fitin juga. Siapa memilih siapa? Dari Sandi dulu deh. Sandi milih siapa?
3: Bagas sih, Kak. Bagas yang di rumah.
0: Bagas di rumah. Kalau dari Dandi?
2: Sandi sih, Kak.
0: Oke, okay. Kalau dari Bagas Imam?
1: Bang Dandi.
0: Dandi? Oke.
1: Okay. Karena iya. Bercocok tanam.
0: Oke, okay. Lagu 15 yang paling cocok didengarkan saat jatuh cinta yang mana?
3: Ada sih, tapi belum rilis. Oh, iya.
0: Judulnya apa, nggak apa-apa, sebutin aja kan?
3: Itu sosial media, itu tentang LDR gitu. Awal-awal bumbu-bumbu percintaan gitu.
0: Oh gitu? Yeah. Terus lagu yang cocok saat galau?
3: Sesal, amarah, masuk sih.
0: Masuk. Lagu yang cocok saat lagi butuh semangat?
3: Yang Dewasa.
0: Yang mana?
3: Dewasa. Yang bakal rilis di bulan depan.
0: Bulan depan September berarti ya?
3: Oktober.
0: Oktober. Jadi September lagu yang mana dulu nih?
3: Masih konten dulu, Kak.
0: Konten dulu?
3: Konten, push konten dulu, okay. Baru rilis. Gitu.
0: Baik. Nah, kalau Vitin harus menggambarkan band sebagai makna khas Jambi, kira-kira makanan apa dan kenapa? Kalau misalnya nih, Vitin ini menggambarkan band sebagai makanan khas. Makanan khas Jambi. Makanan apa dan kenapa?
3: Tempoyak sih.
0: Kenapa?
3: Karena buat candu.
0: Oke.
1: Tercandu-candu.
0: Tercandu-candu. Dani suka tempoyak?
2: Suka.
0: Biar kita tempoyakin.
1: Tapi ada di seberang tuh makan apa? Tepe ya, Mas?
2: Tepe.
1: Oh, tepe. Itu enak.
0: Enak ya?
1: Rasanya enak.
0: Oh gitu? Oke, jangan dia asli. Kalau aku gak suka tepe.
2: Kenapa?
0: Serjang tuh kayaknya baunya tuh gak tau ya.
3: Iya. Jujur.
1: Kasih.
0: Aku gak suka tepe, beneran. Aromanya tuh kayak menusuk-nusuk gitu loh.
1: Tepe itu yang kuahnya ini kan?
0: Iya, yang kuning itu. Nah, yang kayak gulai gitu. Oke. Oke. Kalau itu menjadi sebuah emoji. Emoji apa?
1: Emoji happy.
0: Oke, happy.
1: Nyengir.
0: Nyengir.
3: Ngejek sih, Kak.
0: Ngejek.
3: Dari keluar.
0: Kamu terlalu ya. Baik. Oke deh, kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya Taman Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Kita dengarkan lagi nih yang bakal dibawakan sama 15. Sebelum nanti kita lanjut lagi obrolan serunya yang ceria di pagi hari ini, Musi Lecet Belajar Sumba. Selamat pagi yang lagi dengarkan di Frekuensi Radio dan di 10,9 FM juga melalui aplikasi RGTA, streaming RRI Dokter ID, dan lagi nonton di YouTube-nya RRI Jambi Net. Silakan judul lagu hari ini, lagu ya, ini yang belum dirilis ya?
3: Iya, yang Dewasa.
0: Dewasa. Kita dengarkan bersama 15.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, lanjut lagi deh, 10,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Dan ya, selamat pagi, teman Pro 2 yang lagi dengarkan mah di Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. MLC belajar sumpah bersama dengan 15, yeay! Cucung. Oke, lanjut lagi nih, kita ngobrol serunya lagi nih ya, 15, Sandi, Dimas, dan Dandi. Setelah perjalanan yang sudah dilalui, apa target terbesar 15 yang saat ini sedang dikejar?
3: Yang saat ini sedang dikejar, yang paling deket itu merilis EP sih kak.
2: EP?
3: Iya, EP. EP itu berapa lagu ya?
4: Kayaknya 4 ya.
3: Hah? 4-5 lagu kayaknya. Berarti mungkin masih ada sisa 2 lagu lagi kita ya. Habisin demo-demo yang ada sih kak, dikumpulin jadi EP nanti.
2: Oke. Nah, adakah karya atau proyek baru yang sedang dipersiapkan dan boleh sedikit buat dibocorkan kepada teman terbaik Pro 2 Jambi, Bengkulu, Sungai Liat, dan Palembang?
3: Karya baru,
2: single. Boleh kasih bocoran.
4: Single baru yang bakal rilis sih kak. Kalau untuk yang lainnya lagi proses sih, belum benar-benar fit sih.
2: Berapa lagu yang saat ini lagi dalam proses, ibaratnya boleh dibocorkan ke teman Pro 2?
4: Palingan sisa satu lagu lagi sih yang belum fit.
2: Yang judulnya?
4: Itu
3: Bertahan.
2: Kalau Dewasa ini tinggal apa lagi?
4: Tinggal launching kak, untuk upload dan lain-lain udah.
2: Kalau dari yang baru disebutin tadi apa namanya?
3: Bertahan
2: itu dalam proses?
4: Masih cari nyaman ya sih kak, feel-nya tuh.
2: Feel-nya belum ketemu ya, feel-nya atau jiwanya belum ketemu soul-nya. Oke. Nah kalau satu hari nanti 15 itu bisa tampil di panggung impian kalian, panggung seperti apa yang ingin kalian taklukkan?
3: Pesta Pora?
2: Kenapa?
3: Gak tau, langsung aja terlintas Pesta Pora.
2: Kayaknya banyak yang pengen di situ ya.
3: Kayaknya
2: event itu sampai nasional banget ya.
3: Seru banget deh kayaknya. Yeah. Pengalaman keren sih kalau main di Pesta Pora sih.
4: Keren banget sih.
2: Oke. Karena memang dinantikan banget udah ya, benar-benar luar biasa ya. Baik, kalau yang apa yang ingin kalian buktikan melalui karya-karya 15? Apa yang kalian buktikan dari karya-karya 15 ini?
3: Yang pengen dibuktikan dari karya 15.
2: Iya, melalui karya-karya 15. Apa yang kalian buktikan melalui karya-karya 15?
3: Cukup menjadi diri sendiri aja sih. Ya, lu gak perlu jadi orang lain untuk berhasil kok. Cukup jadi diri sendiri kayaknya bakal menjadi pembeda deh dari orang lain.
2: Oke. 10 tahun dari sekarang, kalian ingin melihat 15 itu menjadi seperti apa? 10 tahun dari sekarang. Kedepan berarti ya.
3: Apa Mei?
2: Pengen jadi apa 15 ini? Pengen jadi seperti apa?
4: Seharusnya lebih dari yang sekarang sih kak. Kalau konsisten ya. Mungkin bukan mainnya di Jambi lagi kan. Ibarat tuh adalah main main di daerah-daerah yang belum pernah kita samperin gitu kan.
5: Mungkin internasional.
2: Bagaimana Mas ya?
5: Mungkin internasional kak.
4: Amin.
2: Kalau dari Bagas?
3: 15 bisa dibilang harapan ya sih ya, 10 tahun lagi kayaknya 15 ada kantor sendiri, terus sama temen-temen bareng, terus mungkin tour jalan-jalan bareng, itu sih pengen.
2: Oke, aminin loh, bukan sombong, diaminin, kan gak usah kita punya mimpi
3: amin.
2: Karena kalau gak ada mimpi kita tuh gak bakalan semangat buat aktivitas, benar gak sih?
4: Betul sekali.
2: Oke. Kalau suatu saat lagu 15 ini didengarkan oleh seseorang yang sedang mengalami masa sulit atau apa yang ibaratnya lagu ini kan kalian punya lagu nih didengar seseorang yang sedang dalam mengalami masa sulit, apa yang kalian harapkan orang tersebut rasakan setelah mendengarkan lagu kalian? Apa kalian seseorang yang mendengarkan lagu dia dalam kondisi lagi masa sulit, apa yang kalian sampaikan?
3: misalkan ada orang ya, misalkan denger orang lagi denger lagu Amarah misalnya.
2: Iya, lagi memang di dalam kondisi itu ngalami terus, masa sulit banget.
3: Terus dia duduk di danau sipin sendirian gitu kan, enggak.
2: Nangis
4: gitu. Danau sipin. Oke.
2: Aku Jambi. Ya Allah. Bagas kamu.
3: Terus tahan-tahan men, jangan men gitu.
4: Mungkin lagu itu sebagai penahan kan percaya bahagia kamu juga gitu. Kan. Mungkin lagi bahagia gitu kan. Gak jadi nih nyemplung.
3: Ya kayaknya ini aja sih.
2: Yang kalian harapkan dirasakan setelah mendengarkan lagu kalian.
3: Ya di lagu Amarah tuh kan juga nyampein kayak berdamai dengan masalah, dengan amarah. Terus percaya aja deh kalau bahagia tuh pasti menunggu gitu. Jadi hidup seperti biasa aja, semuanya udah terencana dengan sempurna oleh Yang Maha Kuasa.
4: Semoga lebih tenang.
2: Tapi kalau Dani kagak. Kalau Dani tuh gini lah, jangan minta pilih.
5: Jangan.
2: Ditarik ya. Kalau dia nggak didorong-dorong aja. Jahat ah Dani.
4: Menjerumuskan.
2: Iya, Dani mah menjerumuskan Dani. Nah, banyak lanjut lagi nih. Banyak ini sekarang balik lagi ke pesan anak-anak muda Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu, Sungaiat, Lampung juga ya, Bengkulu, Sungaiat dan Palembang. Termasuk Jambi. Banyak anak muda sebenarnya tuh punya bakat, tapi berhenti karena merasa dirinya tuh belum cukup hebat. Apa pesan 15 untuk mereka?
3: Kalau mereka udah ada kepinginan buat karya apapun itu ya, nggak mesti lagu sih, mungkin lukis atau kayak mana. Kalau udah kepinginan, gas aja sih. Kayaknya
4: mesti hebat sih, Kak.
3: Iya,
4: terus, yang penting konsisten.
3: Terus perkara itu nanti didengarkan orang atau disukain orang tuh nanti aja lah. Yang penting nanti setelah detik-detik terakhir kehidupan, nggak ada penyesalan lagi gitu, Kak. Yang penting at least aku udah mencoba yang terbaik. Hasilnya nanti ya udahlah gitu. Nggak ada penyesalan sih. Kalau udah kepengen, gas aja. Gak usah peduli yang lain.
2: Nah, kalau gagal adalah bagian dari sebuah perjalanan.
3: Ya.
2: Bagaimana cara kalian sendiri untuk berdamai dengan kegagalan?
3: Dengerin lagu Amarah.
2: Ayo.
4: Damai dari
2: kegagalan. Iya, kalau misalnya gagal kan ibarat gagal itu kita pasti pernah mengalami gagal ya. Terus bagaimana cara kalian untuk berdamai dengan kegagalan itu?
3: Inti sih men, inti gagal.
4: Kalau pribadi paling menarik diri dulu Kak untuk beberapa saat. Oh, iya, karena kita pasti emosi kan. Takutnya malah menimbulkan konflik lagi gitu kan. Narik diri, tenang. Habis itu ya pikirin, jalanin, gak usah pikirin apa-apa gitu. Hidup jalan aja gitu. Gas.
2: Giaskan aja. Nah menurut kalian apa satu hal yang harus berani dilakukan anak muda sekarang untuk mengejar mimpi? Apa? Hal apa yang harus berani dilakukan anak muda sekarang untuk mengejar mimpi?
3: Hal yang berani harus dilakukan anak muda.
2: Iya.
3: Sekali lagi aku tekenin, berani beda dari orang lain.
2: Oke.
3: Okay. Itu karena nantinya kamu bakal punya daya unik sendiri gitu. Bakal beda dari prasmanan yang aku bilang tadi. Kayak misalnya lu semuanya warna biru, terus ada warna pinknya, bakal ada unik gitu. Bakal dia nanti bakal milih dia sih kayak gitu. Okay. Berani aja sih.
2: Harus berani ya. Nah untuk anak muda Jambi yang sedang membangun karya, anak muda Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungaiat, Palembang nih, yang sedang membangun nih karya mereka, baik musik, seni, konten, bisnis atau bidang lainnya, apa pesan yang ingin Fifty titipkan buat mereka dalam berbagai hal nih?
4: Tetap semangat sih, konsisten pasti.
2: Oke, konsisten. Nah, yang terakhir nih, kalau boleh memberikan satu kalimat penyemangat untuk teman terbaik Pro2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungaiat, dan Palembang yang pada siang hari ini mendengarkan, kalimat apa yang disampaikan dari Sadi dulu deh.
4: Tetap semangat, percaya diri itu penting kan, pede, mampus lah.
2: Kalau Dandi?
5: Bingung juga ya, apa ya?
2: Iya. Kamu jangan bingung-bingung. Ayo, Dan.
3: Kata-kata hari ini.
2: Ayo, Dan. Serius loh, Dan.
5: Tetap semangat. Sama kayak Sandi aja.
4: Semangat mengurus keluarga.
5: Nah, itu betul. Itu yang pertama.
2: Yeah. Oke, dari Bagas.
3: Satu kata untuk teman-teman Pro2.
2: Iya. Buat semuanya deh. Pro2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungaiat, dan Palembang.
3: Gas, Lur.
2: Gas lur, kita aja. Dulur, dengar dulur. Oke, teman-teman terbaik Pro2, nggak berasa banget ya. Kita sudah sampai di penghujung musik, live chat, belajar sumber ini. dan banyak cerita, banyak inspirasi juga, dan tentunya energi positif yang kita dapatkan dari perjalanan 15 tentang musik mereka, proses sampai keberanian berkarya dan bagaimana terus melangkah mengejar mimpi. Terima kasih banyak 15, makasih Bagas, Sandi, Dandi yang sudah hadir berbagi cerita bersama kita. Semoga karya-karya kalian terus berkembang, amin, semakin didengari dan menjadi penyemangat bagi anak muda dimanapun mereka berada.
5: Amin.
2: Terima kasih buat teman terbaik Pro 2 yang sudah bergabung, baik dari Jambi, Palembang, Sungai Liat, Lampung, dan Bengkulu. Tetap dukung musik lokal, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk memulai. Saya Artis Tanggang, pamit undur, tetap dengarkan Pro 2 karena musik menyatukan kita dan inspirasi bagi banyak cerita. Sampai jumpa di Musik Lecet Belajar Sumba berikutnya. Salam musik dan salam kreativitas. Bye-bye.
5: Bye bye. Bye.
6: Dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.

pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

biasa lagi jatuh cinta ya. Si aku JJ dengan ceritanya jatuh cinta. Kali ini alurnya lebih apa ya, ikatan emosional musisi. Aku JJ menyapa lagi pecinta musik tanah air. Jadi kalau katanya JJ ya, aku JJ katanya dia pengen melalui lagu ini dia mau mengenal dinamika romansa yang sebenarnya enggak harus selalu kaku ya, tapi justru cinta itu bisa ada unsur-unsur humor yang bisa bikin orang yang dengerin, teman produser yang dengerin jadi lebih ngeresap gitu. Romantis itu enggak harus selalu serius ya. Kadang-kadang kita harus ada humornya, ada berbeda gitu cara penyampaian rasa syukurnya. Bahkan kalau kamu yang sering kali patah hati, kamu masih bisa memberikan kesempatan untuk diri kamu jatuh cinta lagi. Ceritanya jatuh cinta buat kamu yang pengen request lagu ini ya, kita masih buka requestan sampai jam 11 tuh Prodo ya. Edisi hari ini 29 Agustus 2026. Jadi buat teman Prodo yang mau ikutan gabung, gimana caranya? Gampang banget, langsung WhatsApp aja di 08 12 77 22 10 55. Langsung aja kita bacain WhatsAppnya teman Prodo dari Kakak Nokse. Hai, selamat pagi Kakak, aku Nokse, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong Kakak, soalnya buat Kakak penyanyi aja. Semangat terus siarannya, terima kasih banyak. Terima kasih kembali untuk Kakak Nokse yang sudah bergabung dari Selena dengan Sumpah Mati. Lagunya ditungguin ya. Oke, lanjut kita bacain dari teman produser lainnya, Kakak Raisya di Seputaran Sri Pemandang. Katanya mau request lagu dari Toh Pati featuring dengan Siska Saras yang Gemintang. Salamnya juga untuk kakaknya aja dan sama spesial aku yang jauh di sana. Sehat-sehat ya kamu. Iya deh, yang punya someone special yang jauh di sana, semoga hubungannya langgeng ya. Karena enggak gampang menjalani hubungan LDR atau long distance relationship yang jarak jauh begitu. Kadang-kadang pasti ada ributnya. Tapi intinya adalah dalam suatu hubungan menjalani komunikasi itu penting banget sih teman produser. Terima kasih untuk Kakak Raisya dan Kakak Noxy yang sudah bergabung. Lanjut Kakak Lara Purnamasari, katanya mau request lagu dari Semi Simorangkir yang Kesedihanku. Oke deh, buat Kakak Lara, Noxy dan Raisya, langsung aja kita puterin untuk teman-teman produser yang lainnya yang mau ikutan gabung, buruan gabung sebelum jam 11 siang ini.

Waduh, lagunya asik banget didengerin ya. Ini lagu recycle ulang Gemintang, komposisi dari Topati yang pertama kali dipopulerkan oleh Andin tahun 2005, sekarang 2026 dia kolaborasi Topati dengan Siska Saras tahun 2 ya. Yang kali ini kolaborasinya jadi momen yang berkesan bagi Siska katanya, karena dia lagi ngefans banget sama Topati. Jadi Topati juga memilih Siska bukan karena apa, karena suaranya bagus. Kamu lihat dengar suaranya gitu, bagus banget sih. Tone-nya cocok dengan lagu yang dipengenin sama Topati gitu ya. Jadi kesesuaian warna suara ini jadi faktor utama dalam pemilihan vokalis untuk proyek recycle ulang lagu ini. Lagu kreatif ciptaannya, dari harmoninya juga bagus, liriknya puitis. Deh, cakep banget deh tahun Pro 2. Buat kamu yang suka lagu ini, jangan lupa untuk sering-sering request di Pro 2 Hits List Request Indonesia. Caranya gimana? Gampang banget, langsung aja WhatsApp di 08 12 77 22 1055. Oke, next, langsung aja kita bacain WhatsApp teman Pro 2 yang sudah bergabung juga bersama kita di pagi menjelang siang ini. Dari kakak Shiva yang ada di Sri Menanti, katanya mau request lagu dari Gerigani, Sesaat Kau Hadir. Salamnya untuk teman-teman aku aja. Semangat ya yang lagi mendaki di bukitnya, Bukit Marasnya. Oke deh, hati-hati kalian ya, musim kemarau begini takut-takutnya pingsan saking panasnya begitu tuh Pro 2. Oke deh, terima kasih untuk kakak Shiva. Langsung aja kita puterin spesial untuk kakak Shiva.

pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: 自愿的。
1: Hello，
0: 哟，阿叔，开路。

Kita Produa sampai di sini, berjumpa kita di Produa Hits List Request Indonesia. Tapi tenang aja, request mancanegara di jam 11 sampai jam 12 aku masih bakal temani kamu. Stay tune terus di Produa FM ya. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, jangan lupa gabung untuk request mancanegara atau lagu baratnya di jam 11 nanti ya.

Ikhlas Mancanegara.

Alright, itu nomor 2, Jennie Blackpink, Dallas dan The Lover. Buat kamu yang pengen ikutan request mancanegara, langsung WhatsApp aja kita di 0812-7722-1055. Itu nomor 2, langsung aja kita bacain juga ya WhatsAppnya ini. Dari kakak Reisha, katanya mau request lagu Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. Salamnya untuk kakaknya aja, semangat siarannya selalu menemani teman Pro 2 di mana aja berada. Iya sih, di mana aja berada. Mau di ujung Sabang sampai Merauke, kamu bisa dengerin RRI ya teman Pro 2. Karena ada di aplikasi smartphone sekarang udah canggih. Jadi kalau kamu mau download lagunya, langsung aja kamu install aplikasinya RRI Digital Tama Pro 2. Mau dengerin RRI dari Aceh, dari Padang sampai Papua, kamu bisa Tama Pro 2. Gampang aja, tinggal download aplikasinya di smartphone kamu, baik di App Store ataupun di Play Store-nya. Cakep ya. Jadi mau dengerin RRI sungai lihat bisa Tama Pro 2. Semuanya ada di dalam genggaman tangan kamu. Oke, terima kasih untuk kakak Raisya yang sudah bergabung ya. Sudah request lagu di mancanegara kita. Kita dengerin langsung requestan kakak Raisya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Kalian terbaik kamu.
1: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani.

32 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Why can't you sleep?
1: Ya kita perlu baru aja dikit ler rilis lagu terbaru dari Can't Sleep ya, di tahun 2026 di bulan Agustus ini, 28 Agustus tepatnya baru kemarin. Dan lagu ini merupakan bagian dari album tahun lalu yang sempat dibatalkan atau scrap, yaitu Love Like Mine atau Watch This. Sebelum akhirnya dia putuskan untuk merilis kembali, yang mana lagu ini disutradarai oleh ROG ya, dan dirilis bersama dengan pemutaran perdana lagunya di platform digital. Jadi kamu kalau mau suka lagu ini langsung aja WhatsApp kami untuk requestnya di Pro 2 Hits List Request Mancanegara di 0812 7722155. Lagi ya teman Pro 2 dari Kakak Sari yang katanya mau request lagu dari miliknya James Arthur dengan Cars Outside-nya. Salamnya kakak penyanyi aja deh. Terima kasih kembali.

sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

ngobrol juga langsung dengan I Can Take Heart ya, baru aja kamu dengerin di mana ini rilis baru banget sih, belasan ya, 12 Agustusan dengan nomor 2. Jadi pengumuman ini sudah ditayangkan dan mereka juga udah mulai bermunculan untuk lagu Heart to Heart dengan I Can Take Heart-nya atau nomor 2 ya. Jadi ada juga untuk proyek Jepangnya di mana mereka bakal rilis versi Jepangnya teman nomor 2 ya. Di bawah naungan SM Entertainment, mereka bakal memulai aktivitas musiknya di Jepang sekaligus menyapa penggemar melalui karya terbaru mereka. Jadi kehadiran lagu single terbaru mereka ya dengan Iconic Hearts-nya menjadi langkah yang baru bagi Heart to Heart untuk memperluas aktivitas mereka di industri musik, bukan cuma di kancah global ya, tapi di Jepang. Iya, Jepang juga masuk global sih. Dan memperkenalkan karya mereka lebih banyak penggemar lagi sih. Kalau bisa rilis Indo mancanya iya sudah, Koreanya udah, sekarang Jepangnya. Untuk lagu Indonesianya kira-kira kapan ya? Kita tunggu aja sih, karena ada personel Indonesia juga kan di Heart to Heart ya, itu Carmen. Siapa yang demen sama Heart to Heart? Langsung aja rilis request lagu favorit kamu tuh nomor 2. Caranya gimana? Ya tinggal WhatsApp aja di 0812 77221055. Terima kasih yang lainnya sudah bergabung tuh nomor 2. Next kita bacain lagi WhatsAppnya ini. Selamat siang kak, aku Rizky di seputaran Sungai Liat, mau request lagu Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Salamnya untuk kakaknya deh ya, salam kompak selalu dan semangat aja. Oke deh, semangat juga untuk kamu ya Rizky di seputaran Sungai Liat. Ada lagi teman pro 2 yang katanya mau request lagu dari Revin Lenay dengan Love Me Not ya. Langsung aja kita puterin dua requestan dari teman Pro 2.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

itu mah Pro 2 Ruben Lenai dengan Love Me Not. Yeah, masih di Pro 2 Hitlist Request My Jenny Gera. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung. Dan kita bacain WhatsApp terakhir yang masuk di 08127722055 dari teman Pro 2. Assalamualaikum, Kak, mau request. Waalaikumsalam, mau request lagu Bohemian Rhapsody dari Queen. Oke, okay, lagu ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita ya, bersama aku Rima. Dan nanti jam 12 sampai jam 6 nanti kamu bersama dengan Jessica. Aku Rima pamit undur diri. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

sampai siang. Yuhu, selamat siang teman Pro 2. Selamat datang kembali ya bersama dengan RRI Pro 2 Sungai Liat. Kali ini bersama dengan Jessica di ruang dengan kamu ya teman Pro 2 ya, di Sabtu siang ya. Aku bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 6 sore nanti. So teman Pro 2, pastinya Jessica gak akan ninggalin kamu sendirian dengan lagu-lagu aja ya. Pastinya di hari ini ya teman Pro 2 di Santai Siang, aku bakal kasih beberapa segmen yang pastinya oke banget, yang wajib banget kamu tungguin ya teman Pro 2 ya, sampai nanti aku selesai siaran. So teman Pro 2, pastinya ya di siang hari ini ya teman Pro 2 ya, aku bakal memulai segmen kita di, yang pertama di siang hari ini ada Muda Kreatif UMKM. So teman Pro 2, kali ini nih teman Pro 2, topiknya nih aku bakal membahas tentang prinsip Pareto yang merupakan salah satu prinsip yang wajib banget nih UMKM juga ketahui ya teman Pro 2 ya. Tapi kamu sendiri nih teman Pro 2 udah mungkin ya, terutama buat kamu yang udah punya UMKM nih teman Pro 2, mungkin kamu pernah merasakan udah melakuin banyak hal tetapi hasilnya belum seberapa gitu ya. Ini bisa jadi karena tidak semua usaha nih dilakukan memberikan dampak yang sama. Biasanya inilah yang disebabkan ya teman Pro 2 ya, ini jadi bisa dibilang UMKM nih loyo gitu ya. Nah inilah yang coba dijelaskan oleh prinsip Pareto atau yang lebih dikenal dengan aturan 80/20 nih teman Pro 2. Prinsip ini menyebutkan bahwa sekitar 80% hasil sering kali berasal dari 20% penyebab atau usahanya. Nah angka tersebut bukan aturan yang selalu tepat ya teman Pro 2 ya. Ada gambaran bahwa sebagian kecil ini dapat memberikan pengaruh yang jauh lebih besar gitu ya. Dengan memahami prinsip ini pastinya kita bisa belajar menentukan mana yang benar-benar penting dan menggunakan waktu serta energi yang lebih bijak. Nah itu ya teman Pro 2, makanya kita perlu banget nih terutama buat para UMKM ya, para pejuang UMKM ya teman Pro 2, untuk mengerti prinsip dari Pareto. So teman Pro 2, kita benar-benar harus tahu nih dan juga mengenal dari prinsip Pareto itu sendiri. Prinsip Pareto adalah gagasan bahwa sebagian kecil penyebab sering menghasilkan sebagian besar dampak. Konsep ini berawal dari pengamatan ekonom bernama Vilfredo Pareto terhadap distribusi kekayaan, kemudian berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya nih teman Pro 2 yang mudah banget ditemukan, sebagian kecil pakaian mungkin menjadi pakaian yang paling sering kita gunakan. Beberapa produk bisa kita sumbangkan sebagai sebagian besar penjualan sebuah bisnis atau beberapa tugas tertentu menjadi penyumbang terbesar terhadap pencapaian target. Ini menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas memiliki tingkat pengaruh yang sama gitu teman Pro 2, yang memang ini perlu banget ya diketahui bersama ya, terutama bagi para pejuang UMKM nih teman Pro 2. So teman Pro 2 ya, kita bakal membahas prinsip Pareto lebih dalam lagi ya nantinya ya, setelah ini, sebelum aku puter-puterin lagu ya teman Pro 2 ya, setelah aku puterin lagu-lagu dan teman Pro 2. Tapi sebelum itu ya, aku juga mengingetin nih, ini udah masuk ke jam salat duhur ya, buat teman Pro 2 yang beragama muslim ya, jangan lupa untuk beribadah sholat duhur ya. Dan juga ini juga udah masuk makan siang sih ya, Sabtu-sabtu gini kamu mau makan siang apa nih teman Pro 2, jangan sampai lupa ya. Dan dari pantauan dari studio juga nih teman Pro 2, ini terlihat sangat panas ya di luar ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin mau berkendara, mau keluar dari rumah di siang hari ini, aku sangat merekomendasikan kamu ya untuk harus menggunakan sunscreen dan juga sunblock ya teman Pro 2, untuk terhindar dari paparan sinar UV. Dan teman Pro 2, pastinya juga aku gak lupa-lupa ngingetin kamu untuk banyak minum ya, karena memang cuacanya ini lagi panas banget ya teman Pro 2, jangan sampai kamu dehidrasi. So teman Pro 2, Jessica masih bersama dengan kamu di ruang dengar, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simple. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: Wait, hold up, stop.
1: Eh, Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Jessica kembali lagi ya bersama dengan kamu di ruang dengar pastinya ya, dengan lagu-lagu pilihan tadi ya teman Pro 2 yang udah mengiringi siang hari kamu. Dan selanjutnya teman Pro 2, Jessica masih berada di segmen UMKM juga nih, di mana kita bakal bahas itu tadi ya teman Pro 2 ya, prinsip Pareto. Nah, mengapa sebenarnya usaha ini bisa memberikan hasil yang besar ya teman Pro 2 ya? Pastinya sebanyak 20% usaha ini ya teman Pro 2 ya, pastinya bisa membuat kamu jadi lebih berhasil ya teman Pro 2 ya, dengan mendapatkan 80% hasil yang besar. Pastinya ini juga perlu banget nih, banyak tantangan yang kita lewati gitu ya teman Pro 2 ya. Memang kita tentu sulit menyangkal ya bahwa setiap aktivitas ini memiliki nilai dan dampak yang berbeda. Ada pekerjaan yang menghabiskan banyak waktu tetapi hasilnya kecil, sementara pekerjaan lain yang lebih sederhana ini justru membawa perubahan yang besar. Dalam belajar misalnya, memahami konsep utama sebuah materi ini bisa jauh lebih bermanfaat daripada mencoba menghafal semuanya. Begitu juga dalam pekerjaan nih teman Pro 2, menyelesaikan beberapa tugas penting dapat memberikan hasil yang lebih besar daripada sibuk mengerjakan gitu ya, banyak hal yang kurang berpengaruh. Makanya prinsip Pareto ini membantu kita melihat perbedaan tersebut sehingga kita bisa gak sekedar sibuk aja tapi benar-benar produktif pastinya. Dan contoh penerapan dari prinsip Pareto sendiri ya teman Pro 2 ya, ini juga gak kalah penting ya teman Pro 2 ya, kamu ketahui ya teman Pro 2, yakni prinsip 80/20 ini juga bisa diterapkan dalam berbagai kegiatan. Contoh sederhananya dia saat belajar bahasa ya teman Pro 2 ya, mungkin ini bisa dibilang yang mungkin UMKM yang cocoknya gitu ya teman Pro 2, sesuaikan aja sama UMKM yang memang kamu lakuin gitu ya. Misalnya aja nih, ini belajar bahasa ya. Nah, kita dapat memprioritaskan kata-kata yang paling sering digunakan agar lebih cepat memahami percakapan sehari-hari. Dalam pekerjaan, kita juga bisa mencari tugas yang lebih berpengaruh daripada target dan mengerjakannya terlebih dahulu gitu teman Pro 2. Jadi perlu banget nih kamu sebagai pelaku UMKM nih tahu mana yang lebih berpengaruh gitu ya terhadap target kamu nih teman Pro 2. Makanya penting banget nih sebelum kamu terjun terlalu dalam nih sama UMKM kamu, perlu banget kamu udah memahami bagaimana pengaruh yang ada di pasar. Tapi bisa juga kita learning by doing gitu ya. Jadi semisal memang kita lihat dulu pasarnya mana nih yang paling pengaruh gitu ya, impactnya berasa banget gitu ya teman Pro 2, itu bisa banget kamu kelola lagi jadi lebih baik gitu ya. Apalagi kalau omsetnya sampai ya bisa dibilang mencapai 80% lah ya, sesuai banget sama 20% usaha yang kita keluarin gitu. Sementara dalam bisnis juga ya teman Pro 2 ya, perusahaan ini dapat melihat produk atau pelanggan yang memberikan kontribusi terbesar. Dengan fokus pada bagian yang paling berdampak, pastinya waktu dan energi ini dapat digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting gitu. Jadi bisa dibilang bisa kita fokusin ke satu titik mana yang benar-benar impact-nya itu paling oke gitu ya teman Pro 2 ya, paling masif gitu ya. Itu tadi ya sedikit penjelasan tentang prinsip Pareto, gimana contoh penerapannya, terus juga kenapa sih sebenarnya dari 20% usaha yang kita berikan itu bisa menghasilkan 80% hasil yang lebih besar gitu teman Pro 2. So, Jessica masih bersama dengan kamu ya teman Pro 2, gak kemana-mana, masih di Pro 2 FM RRI Sungai Ria. Jadi teman-teman Pro 2, aku mau puterin dulu nih lagu-lagu yang oke banget di siang hari ini buat kamu dengerin ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. This is Anggis Devaki, untuk kau hargai.

0: Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.
1: Teman terbaik kamu.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

105,5 FM Radio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Radio, selamat siang. Kembali lagi ya bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu pastinya. Dengan tadi kita udah puterin juga lagu-lagu pilihan di siang hari ini ya teman Radio ya. Dan selanjutnya juga aku mau kasih lanjutan nih dan juga closing kali ya terkait topik kita di siang hari ini seputar UMKM ya teman Radio dengan pengenalan prinsip Pareto. So teman Radio, buat kamu nih para pelaku UMKM ya, sebenarnya kamu juga pastinya bingung ya untuk menentukan prioritas dari prinsip Pareto itu sendiri teman Pradua. Sebenarnya gampang ya teman Pradua ya, coba kamu mulai dengan melihat kembali aktivitas yang sedang dilakukan, lalu kemudian tanyakan mana nih yang memberikan hasil yang paling besar gitu ya teman Pradua ya. Setelah menemukan jawabannya, berikan lebih banyak perhatian nih pada aktivitas tersebut. Sebaliknya nih teman Pradua, pekerjaan yang dampaknya kecil ini dapat dikurangi dan disederhanakan atau didelegasi

diaplikasikan ya jika memungkinkan. Cara ini juga pastinya ini bisa membantu kita lebih impactful gitu ya teman Pradua, terutama saat usaha kita nih mungkin lagi ngedown gitu ya teman Pradua ya. Yang pastinya ini bisa membantu kita berhenti menghabiskan terlalu banyak energi untuk hal-hal yang sebenarnya kurang penting. Jadi produktivitas ini bukan hanya tentang melakukan lebih banyak pekerjaan, tetapi tentang melakukan hal yang tepat. Nah, teman Pradua, sebenarnya ya kalau ngomongin tentang 20% usaha yang bisa menghasilkan 80% hasil ya sesuai dengan prinsip Pareto nih, apakah selalu tepat dengan angka tersegitu ya teman Pradua ya? Justru ya teman Pradua ini enggak bisa sesaklek itu ya langsung bakal dapat dari 20% usaha akan dapat 80%, tidak ya teman Pradua ya. Bahkan prinsip Pareto ini juga memang bukan rumus yang mengharuskan hasil selalu terbagi tepat 80% dan 20%. Dalam kenyataannya, perbandingan bisa berbeda-beda tergantung juga situasinya. Hal terpenting adalah memahami bahwa sebagian kecil aktivitas ini seringkali memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan aktivitas lainnya. Karena itu, penggunaan prinsip Pareto sebagai alat untuk menemukan bisa dibilang statement ya, teman Pradua ya, sedikit hal yang lebih penting gitu kayak. Ya, jadi dari prinsip Pareto ini kamu jadi mengerti gitu mana yang benar-benar jadi priority kamu dalam usaha kamu gitu teman Pradua ya. Bukan sebagai angka yang selalu harus kamu patuhi juga 80 dan 20% ini pastinya. Gitu teman Pradua. Kira-kira kamu udah paham belum nih dengan prinsip Pareto yang tadi aku jelasin ya teman Pradua ya. Yang pastinya ini juga cocok banget buat para UMKM atau mungkin teman-teman Pradua yang masih bingung ya, kenapa kok UMKM aku stuck atau mungkin kenapa kok aku masih belum bisa dapat profit yang banyak gitu ya dari UMKM aku sendiri. Nah itu tadi mungkin kamu bisa menentukan dari prinsip Pareto yang bisa kamu coba kelola di UMKM kamu gitu ya teman Pradua ya. Jessica masih bersama dengan kamu di ruang dengar ya teman Pradua dengan beragam informasi lainnya. Pastinya di jam 1 nanti kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di segmen teknik olahraga. So kita bakal bahas teknik olahraga apa nih teman Pradua di siang hari ini. Tenang aja ya, aku bakal kasih yang seru-seru pokoknya ya teman Pradua ya, di Sabtu siangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pradua RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Thank you.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, welcome back di 105,5 FM. So, kita lanjut nih teman Pro 2 ke segmen selanjutnya kita di siang hari ini ya, edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Dan pastinya teman Pro 2 ya, kita membahas di segmen teknik olahraga. Kira-kira nih teman Pro 2, kamu bisa menebak gak olahraga yang aku bakal bahas di hari ini ya teman Pro 2 ya. Ini juga merupakan salah satu olahraga yang Indonesia sendiri nih punya tim yang sangat kuat ya teman Pro 2 ya, yang bahkan juga sempat menjadi juara dunia nih dari olahraga tersebut nih teman Pro 2, yakni panjat tebing atau rock climbing, yang merupakan olahraga ekstrim yang dilakukan dengan memanjat dinding tebing alami maupun buatan menggunakan teknik dan perlengkapan khusus. Olahraga ini membutuhkan kekuatan fisik, keseimbangan, konsentrasi, serta keberanian nih untuk mencapai titik tertinggi dengan aman. Ini aku bakal bahas ya teman Pro 2 ya, secara ya general aja ya, tapi pastinya ini juga bisa membuat kamu jadi semakin penasaran gitu ya dengan olahraga yang satu ini. Dan teman Pro 2, kamu perlu banget nih tahu juga dari sejarah singkat dari panjat tebing sendiri. Awalnya memang panjat tebing ini merupakan bagian dari kegiatan mendaki gunung. Namun seiring perkembangan zaman, panjat tebing ini berkembang menjadi cabang olahraga tersendiri yang diperlombakan di tingkat nasional hingga internasional. Saat ini olahraga panjat tebing juga bahkan sudah masuk ke ajang olimpiade ya. Dan teman Pro 2 ini dilansir dari rri.co.id. Di Indonesia, olahraga ini semakin populer nih karena banyak banget atlet nasional yang berhasil meraih prestasi dunia, khususnya pada kategori speed climbing nih teman Pro 2. Dan penting banget juga kamu ketahui ya, ini banyak banget jenis-jenis dari olahraga panjat tebing ya teman Pro 2 ya, yang bakalan kita bahas nih. Yang pertama nih teman Pro 2 adalah lead climbing nih teman Pro 2, yang merupakan salah satu jenis panjat tebing yang mengharuskan pemanjatnya untuk mencapai puncak setinggi mungkin sambil memasang pengaman pada jalur panjat. Itu lead climbing. Lalu yang kedua, speed climbing ya teman Pro 2 ya, jenis panjat tebing yang mengutamakan kecepatan mencapai puncak. Kategori ini juga sangat populer di kompetisi internasional ya teman Pro 2 ya. Bahkan Indonesia sendiri juga punya jagoannya nih ya teman Pro 2, baik perempuan maupun laki-lakinya ya, di cabang perempuan dan laki-laki gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bouldering, panjat tebing pada dinding yang rendah tanpa tali pengaman tetapi menggunakan matras khusus sebagai pelindung supaya saat jatuh aman gitu ya teman Pro 2 ya. Dan yang keempat adalah free climbing, pemanjat yang mengandalkan kekuatan tubuh dan teknik tanpa bantuan alat untuk bergerak naik kecuali alat pengaman gitu. Ada empat jenis ya teman Pro 2 ya, lead climbing, speed climbing, bouldering, dan juga free climbing. Dan pastinya ini juga ada teknik dasarnya ya teman Pro 2 ya, yang wajib banget kamu tahu ya teman Pro 2 ya. Makanya jangan kemana-mana, tutup di sini di Pro 2 RRI Sungai Liat, karena bakal aku bahas ya teman Pro 2 bagaimana teknik dari panjat tebing itu sendiri ya. Karena gak cuman asal manjat aja ya teman Pro 2, tapi ada tekniknya tersendiri nih yang wajib banget kamu tahu juga. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Adhikara Nirwana.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng sama Jessica ya, di ruang dengar kamu pastinya di siang hari ini ya. Tadi kita udah puterin lagu-lagu yang cocok buat siang hari kamu ya, teman Pradua. Dan juga tadi ada requestan ya, lagu Ari Lasso Hampa dan juga For Revenge Sadra. So teman Pradua, itu tadi ya dari Hampanya Ari Lasso nih, katanya titip salam buat Sultan katanya dari gebetan. Itu ya buat Sultan yang lagi mendengarkan tuh, ada gebetannya yang

pemula ya teman Pro 2, kalau kamu memang pengen gitu ya cobain olahraga panjat tebing nih teman Pro 2, yakni yang pertama teknik dasarnya adalah face climbing atau teknik memanjat menggunakan tonjolan dan celah pada tebing sebagai pegangan dan pijakan. Selanjutnya yang kedua ada footwork ya teman Pro 2, yakni penggunaan kaki yang tepat untuk menjaga keseimbangan, karena memang yang paling penting di sini juga termasuk kaki ya teman Pro 2 ya. Bagaimana penggunaan kaki supaya badan kamu enggak terjatuh ya teman Pro 2 ya, supaya seimbang itu tadi. Itu yang kedua, dan yang ketiga adalah balance. Ketika menjaga pusat gravitasi tubuh supaya enggak mudah jatuh. Jadi benar-benar kamu harus jaga ya tentang keseimbangan kamu ya teman Pro 2, jangan sampai tubuh kamu yang ada jatuh gitu. Itu yang ketiga, dan yang keempat ada grip teknik nih teman Pro 2, yakni cara menggenggam pegangan dengan efisien agar tangan tidak cepat lelah gitu. Jadi memang kalau di panjat tebing ya teman Pro 2, selain kaki yang berpijak ya, itu juga ada tangan yang memegang atau menggenggam ya dari pegangannya itu sendiri, yang benar-benar harus dipegang atau di grip dengan sangat baik ya, supaya itu tadi nggak mudah jatuh dan juga jadi balance juga badan kamu ketika berada di atas arena panjat tebingnya gitu teman Pro 2. Dan sebenarnya teman Pro 2 kalau ngomongin tentang manfaatnya ya, ini juga sebenarnya banyak banget ya manfaat dari olahraga panjat tebing yang pastinya ini juga sangat penting ya teman Pro 2 untuk kesehatan. Yang pertama adalah melatih kekuatan otot ya, karena memang panjat tebing ini melibatkan hampir seluruh otot tubuh, terutama tangan, kaki, bahu, dan otot inti atau core muscle. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah meningkatkan konsentrasi. Pemanjat harus fokus nih menentukan pijakan dan pegangan, sehingga olahraga ini juga melatih kemampuan untuk berpikir cepat dan konsentrasi yang tinggi. Yang ketiga adalah mengurangi stres ya teman Pro 2, bisa jadi stress release karena aktivitas fisik dan suasana alam ini juga bisa membantu tubuh menghasilkan hormon endorfin yang dapat memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres. Itu yang ketiga, dan yang keempat ini bisa meningkatkan rasa percaya diri karena berhasil menaklukkan jalur panjat ini memberikan rasa bangga dan juga meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Selanjutnya yang kelima ya teman Pro 2 ya, yang terakhir manfaatnya adalah menjaga kesehatan jantung. Karena olahraga panjat tebing termasuk olahraga kardio yang mampu meningkatkan stamina dan menjaga kesehatan jantung ya teman Pro 2. Jadi cocok banget nih buat kamu mungkin yang pengen latihan kardio ya, bisa buat burning fat ya teman Pro 2 ya, dan juga ini bisa membuat kamu juga semakin sehat ya jantungnya ya. Karena olahraga kardio ini benar-benar bisa memacu jantung kamu ya teman Pro 2, memompa jadi lebih baik lagi. Itu teman Pro 2 ada 5 manfaat dari olahraga panjat tebing, dan ada beberapa tekniknya juga, ada grip teknik, ada balance, footwork, face climbing. Itu tadi ya teman Pro 2, ada 4 gitu, ada 4 teknik dan juga ada 5 manfaat yang ada dari olahraga panjat tebing teman Pro 2. Jessica masih bersama dengan kamu di 105,5 FM, jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita berada di penghujung ya dari segmen teknik tips olahraga ya di siang hari ini ya. Dan juga tadi udah ada di ruang dengar kamu ya lagu dari Vision ya, teman Pro 2 dengan Nina, yang merupakan requestan ya dari kakak siapa aja katanya gitu yang mau request tadi ya, teman Pro 2 ya, lagu dari Viz Nina, dan katanya titip salam buat Dasril di Kampung Jawa. Oke, tadi udah kita puterin juga ya, dan pastinya ya teman Pro 2 ya, semoga pesannya juga masuk ya langsung ke Kak Dasril nih yang lagi mendengarkan juga di Kampung Jawa. So teman Pro 2, kita tutup ya dari segmen teknik olahraga ini ya teman Pro 2 ya, dengan informasi seputar panjat tebing tadi nih teman Pro 2. Dan pastinya kalau kamu udah mau belajar panjat tebing juga ya teman Pro 2 ya, kamu bisa banget untuk menjaga keselamatan kamu ya dengan menggunakan helm, harness juga, dan pastinya ya teman Pro 2, tali pengaman. Terus juga ada karabiner, ada sepatu khusus buat panjat, kapur, magnesium untuk tangan, dan juga peralatan alat yang sesuai standar yang sangat penting untuk mengurangi resiko cedera ya teman Pro 2 ya. Karena olahraga panjat tebing merupakan aktivitas yang menantang sekaligus juga bermanfaat bagi kesehatan fisik dan juga mental. Selain melatih kekuatan tubuh, olahraga ini juga meningkatkan konsentrasi, keberanian, dan rasa percaya diri. Dengan teknik yang benar dan perlengkapan yang pastinya memadai ya teman Pro 2 ya, panjat tebing ini dapat menjadi olahraga yang aman dan menyenangkan. So teman Pro 2, itu tadi ya seputar teknik olahraga panjat tebing ya teman Pro 2 bersama dengan Jessica di 105,5 FM. Dan tenang aja teman Pro 2, di jam 2 siang nanti kita masuk ke Indonesia Top 20 lokal. Kira-kira lagu favorit kamu masuk gak di Top 20 lokal siang hari ini ya teman Pro 2, edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana. This is Farel Hilal Keliling.

0: Indonesia Top 20.
1: Nomor 2, kita berada di Indonesia Top 20 lokal ya, yang pastinya ini bakal membahas lagu-lagu Indonesia terbaik di minggu ini. Nomor 2, so say goodbye nih ke 2001-nya Adrian Khalif dan juga Rollerblade dari Nona. Dan lagu terakhir nih teman produa yang keluar dari tangga lagu adalah lagu dari Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Dan teman produa langsung aja ya, kita sebentar lagi akan memasuki urutan ke-20 dari tangga lagu Indonesia terbaik di minggu ini. Di posisi ke-20 kita nih teman Pradua di tangga lagu Indonesia terbaik minggu ini ya, atau top 20 lokal. Kali ini teman Pradua ada lagu dari Selena Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati ya teman Pradua, yang kali ini turun ya posisinya dari posisi 12 minggu lalu dan sekarang ke posisi 20 ya teman Pradua, meskipun sudah berada di 3 minggu ya di tangga lagu Indonesia terbaik. So teman Pradua, kita dengerin dulu nih Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi di posisi ke-19 ya. Kamu habis dengerin lagu dari Katiana featuring Nadif Basalamah, Ceritaku Ceritamu ya. Yang baru ya, baru sekitar 2 mingguan nih berada di tangga lagu Indonesia terbaik ya. Dan pastinya teman Pro 2 yang ada di ruang dengar kamu sekarang ini juga berada di posisi 18 ya. Ini lagu dari Sabrina Leanor yang turun posisinya dari posisi 16 menuju posisi 18 ya di minggu ini. Meskipun udah tertahan ya selama 3 minggu berada di tangga lagu Indonesia terbaik. So teman-teman, kita dengerin dulu nih, Selesai dari Sabrina Leanor.

Teman Pro 2, kamu ada di posisi ke-15 ya teman Pro 2 kali ini di tangga lagu Indonesia terbaik ya. Tadi ada lagu yang ada di ruang dengar kamu sekarang ya. Ini ada lagu Good Morning Everyone featuring Fiersa Besari dengan Salah nih teman Pro 2. Yang turun posisinya dari posisi 14 minggu lalu ke posisi 15 dan udah bertahan selama 4 minggu nih di tangga lagu Indonesia terbaik. Di posisi ke-16 tadi juga teman Pro 2 ada lagu dari Raim Laode yang terpaksa nih turun dari posisi 11 ke posisi 16 dengan Iqro ya teman Pro 2, meskipun udah bertahan selama 14 minggu nih di tangga lagu Indonesia terbaik. Selanjutnya di posisi 17 tadi naik ya teman Pro 2 dari posisi 20 ada lagu dari Lomba Sihir Di Seberang yang udah bertahan selama 3 minggu di tangga lagu Indonesia favorit. Kira-kira teman Pro 2 dari posisi 14 sampai 1 nih ya, bakal ada enggak ya kira-kira ya lagu favorit kamu nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Dan Tama Pradua tadi di posisi ke-14 ya, ada lagu Akbar Chalai dan juga Mingse Astaga Bercanda nih, yang benar-benar harus turun banyak ya Tama Pradua, dari posisi 9 minggu lalu ke posisi 14 minggu ini. So Tama Pradua, lagu ini juga udah 2 minggu ya berada di tangga lagu Indonesia terbaik ya. Dan pastinya kita tunggu aja nih kira-kira di minggu depan apakah naik atau turun lagi nih posisinya dari Astaga Bercandanya Akbar Chalai dan juga Mingse. Dan tadi juga barusan kamu dengerin ya Tama Pradua, ada lagu dari Aku JJ Ceritanya Jatuh Cinta yang baru masuk nih ke tangga lagu Indonesia favorit dan langsung berada di posisi 13 nih di minggu ini. Dan yang ada di ruang dengar kamu sekarang nih Tama Pradua, kita sambil dengerin ya, ada lagu dari Hi-Fi Main yang baru juga masuk ke posisi 12 di tangga lagu Indonesia terbaik top 20 lokal. So Tama Pradua, kira-kira di posisi 11 sampai satu nanti kira-kira ada gak nih lagu favorit kamu ya Tama Pradua? Jadi tungguin aja nih ya Tama Pradua ya.

Posisi ke-11 minggu ini Tomo Pro 2 ada lagu dari Feby Putri ya Tomo Pro 2 ya, dengan pastinya lagu ini kolaborasi antara Feby Putri, Mattermost dan juga Lava Pratomo nih Tomo Pro 2, dengan judul seperti angka 8 yang baru aja masuk ya menjadi new entry kita di tangga lagu Indonesia terbaik top 20 lokal. Dan Tomo Pro 2, buat kamu nih penasaran gak nih kira-kira di top 10 lagu Indonesia terbaik minggu ini ada lagu dari siapa aja ya kira-kira ya. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Top Pro 2 kali ini kita udah masuk di tanggal lagu top 10 ya, lagu Indonesia terbaik di minggu ini nih Top Pro 2. Dan pastinya di minggu ini Top Pro 2 ini ada kabar bahagia ya dari Mika Tambayong dan juga Ragi Putra nih. Jalan Tengah ya lagu mereka nih ini naik ke posisi 10. Sebelumnya di minggu sebelumnya Top Pro 2 ini berada di posisi 13. Naik 3 tanggal lagu ya Top Pro 2 ya. Meskipun udah bisa dibilang cukup baru ya, ini ada 3 minggu nih ada di tanggal lagu Indonesia favorit. Tapi pastinya lagu ini kita perlu lihat juga nih Top Pro 2, apakah bakal naik lagi nih minggu depan. So Top Pro 2 ini dia Jalan Tengah Mika Tambayong featuring Ragi Putra.

Di posisi 9 ya nomor 2 kali ini ya di top 20 lokal ada lagu dari Bara Suara Sementara nih nomor 2 yang pastinya ini juga termasuk lumayan lama ya berada di tangga lagu Indonesia favorit ya nomor 2 ya udah 5 minggu tapi sayangnya Bara Suara Sementara nih turun nih dari posisi 6 minggu lalu ke posisi 9 dan nomor 2 ini ya posisi ke 9 minggu ini ada Bara Suara Sementara.

Dan Top Opera 2, sekarang kita berada di posisi 8 ya, Top 20 Lokal. Dan pastinya lagu ini, Top Opera 2, ini lagu dari Enau featuring Momo nih, Top Opera 2. Yang naik drastis banget ya di minggu ini ya, Top Opera 2, dari posisi 15 minggu lalu, sekarang di posisi ke-8. Pasti Top Opera 2 juga udah tahu ya lagunya, yakni Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Ini jadi anthem song lagu buat para pejuang cinta beda agama yang terbaru ya Top Opera 2 ya. Yang pastinya ini juga bisa menjadi mungkin sarana kamu nih Top Opera 2 untuk menggalau ya. Lagu dari NL featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, ada di posisi 8 tangga lagu Indonesia terbaik. Penanti.

Di posisi ketujuh nih Tomo Prado ada yang harus turun ya dari posisi tiga minggu lalu, yakni lagu Makhluk Cahaya dari The Overtones featuring Nadine Amizah nih Tomo Prado. Sudah bertahan selama 5 minggu ya lagu ini ya Tomo Prado ya, semoga aja nih ada angin segar di minggu depan ya Tomo Prado, bisa naik lagi ke tangga lagu Indonesia terbaik. So this is The Overtones featuring Nadine Amizah, Makhluk Cahaya. Bagikan.

Dan di posisi ke-6 kita nih Tomo Pro 2 ada lagu dari si Bedi ya, Tomo Pro 2 ya. Ada lagu dari Naikila My Mind Gue, MMG nih Tomo Pro 2, yang harus turun ya dari posisi 4 minggu lalu ke posisi 6 minggu ini. Meskipun udah bertahan selama 4 minggu ya di tangga lagu Indonesia terbaik. So this is Naikila My Mind Gue.

Dia Tomo Pro 2 Top 5 tagal lagu Indonesia terbaik minggu ini. Dan langsung aja kita sambut ya lagu dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman, yang tetap ya posisinya di posisi kelima minggu ini dan sudah bertahan selama 7 minggu di tagal lagu Indonesia terbaik. So this is Roni Parulian, Walls Akhir Zaman.

Tentu Pompro 2 di posisi keempat minggu ini ya, tangga lagu Indonesia terbaik nih. Tentu Pompro 2 ini ada yang melaju kenceng nih ya, Tentu Pompro 2 dari posisi 10 minggu lalu ke posisi 4 minggu ini ada For Revenge I Miss You Every Brand New Day yang udah bertahan selama 2 minggu di tangga lagu Indonesia terbaik. So this is I Miss You Every Brand New Day dari For Revenge.

0: 333.
1: Dan di posisi ketiga kita di minggu ini, teman Pradua, ya pastinya ini kamu makin deg-degan gak nih? Kira-kira lagu favorit kamu masuk gak ke tiga besar nih, teman Pradua, ya? Di minggu ini, pastinya teman Pradua yang ada di minggu ini juga merupakan lagu yang udah biasa juga terdengar di telinga kita nih, teman Pradua. Ada lagu dari Nona, yakni Hong, yang naik ke posisi 3 sebelumnya dari posisi 8 minggu ini ya, teman Pradua, ya. Even baru 2 minggu nih ada di tangga lagu favorit kamu ya, teman Pradua, ya pastinya ya. So, this is Nona Hong.

Di posisi kedua kita di minggu ini atau mau produk ya, top 20 lokal ada lagu dari Bernadia Laut Yang Tenang yang memang dari minggu lalu juga berada di posisi kedua ya Tomo Pro 2, sudah bertahan selama 7 minggu ya. Memang nih Bernadia ya Tomo Pro 2 ya, lagi dan lagi selalu menjuarai tangga lagu Indonesia ya. Dan sebelum kita masuk ke posisi pertama nih teman-teman Pro 2, kira-kira kamu udah tahu belum kira lagu favorit ya, atau mungkin tangga lagu Indonesia terfavorit ya di minggu ini kira-kira apa nih teman Pro 2? Jadi kita dengerin dulu nih Bernadia Laut Yang Tenang.

0: in the top 20 forever. Nikwini.
1: Dan Tomo Pro 2 inilah juaranya ya dari Top 20 lokal ya lagu Indonesia, tanggal lagu terbaik di minggu ini. Tomo Pro 2 ada Tulus dengan Teh Hijaunya yang kembali menjuarai ya Tomo Pro 2 ya. Di minggu ini ya sudah 6 kali berturut-turut ya, even udah 8 minggu berada di tanggal lagu Indonesia favorit. Dan Tomo Pro 2, kita dengerin nih lagu terbaik ya Indonesia di minggu ini teman-teman, ada lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: Untuk Produa FM.
1: Teman Pro 2, inilah info Pro 2. Film animasi Toy Story 5 akan tayang perdana di Disney Plus pada 23 September 2026. Film terbaru dari waralaba populer tersebut melanjutkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jessie, dan para mainan lainnya. Melansir dari Variety, Toy Story 5 akan mengangkat konflik ketika teknologi mulai menggeser waktu bermain anak-anak. Para mainan menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka bersama Bonnie, pemilik mereka. Disney juga mengumumkan perilisan video musik baru untuk lagu I Know It, I Know You versi piano. Lagu tersebut merupakan karya orisinal Taylor Swift dan videonya menampilkan sejumlah cuplikan dari Toy Story 5. Toy Story 5 sendiri sebelumnya dirilis di bioskop pada 19 Juni 2026 dan mencatat respon positif dari kritikus dan penonton. Toy Story 5 menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah waralaba Toy Story dengan pendapatan global 1,13 miliar US dollar atau setara 19,9 triliun rupiah. Film kelima ini kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai pengisi suara Woody. Tim Allen juga kembali mengisi suara Buzz Lightyear, sementara John Cusack kembali sebagai pengisi suara Jessie. Dalam cerita film, para pemain berusaha mempertahankan perhatian Bonnie terhadap permainan mereka. Konflik baru setelah Bonnie mendapatkan tablet Lilypad yang membuatnya semakin tertarik pada teknologi. Perangkat tersebut menjadi salah satu sumber konflik utama dalam film. Para mainan kemudian menghadapi tantangan baru untuk mempertahankan hubungan mereka dengan Bonnie. Waralaba Toy Story pertama kali dimulai pada 1995. Seri tersebut menjadi salah satu waralaba animasi yang masih mempertahankan sebagian besar pengisi suara orisinal selama puluhan tahun. Toy Story 5 disutradarai oleh Andrew Stanton bersama Kenna Harris sebagai co-sutradara. Film tersebut juga diproduksi oleh Lindsay Collins dan Jessica Choi serta ditulis oleh Stanton dan Harris berdasarkan cerita Stanton. Dan sekian info Pro 2.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Ceriakan soremu bersama Pro 2.
2: Mancanegara Top 20.

Dan Top Opera 2 kali ini kita berada di tanggal lagu ya, Top 20 internasional ya Top Opera 2 ya, yang pastinya ini juga dengan lagu-lagu internasional yang menjadi lagu-lagu terbaik ya di tanggal lagu Billboard minggu ini ya Top Opera 2 ya, yang pastinya lagu-lagu ini juga mungkin udah sering juga ya kita dengerin bareng ya Top Opera 2 ya di chart lagu-lagu favorit. Dan Top Opera 2 kira-kira dari tanggal lagu 1-20 nih, apakah ada nih lagu favorit kamu ya Top Opera 2, atau mungkin lagu favorit kamu harus tersingkir nih dari jajaran 20 lagu terbaik ya di minggu ini versi Billboard. So Top Opera 2, ini dia Top 20 Lokal Internasional.

Dan di posisi ke-20 ya teman Pradua, kita buka dengan lagu dari Malcolm Todd yakni Earrings nih teman Pradua, yang beranjak ya naik dari posisi 21 minggu lalu, sekarang naik ke posisi 20 ya di minggu ini. Lagu dari Malcolm Todd, Earrings ya teman Pradua, sudah bertahan selama 25 minggu di tangga lagu Billboard ya teman Pradua. Kira-kira bahkan bakal sejauh apa ya lagu dari Earrings dari Malcolm Todd nih teman Pradua. So this is Malcolm Todd, Earrings.

Dan nomor 2 langsung aja di posisi ke-19 kita ada Steve Lacy dengan Oh Yeah ya, nomor 2 ya. Meskipun baru berada di top chart Billboard ya, nomor 2 ya, baru 3 minggu tapi lagu ini udah naik juga nih dari posisi 20 minggu lalu ke posisi 19 minggu ini, nomor 2. So this is Steve Lacy, Oh Yeah.

Di posisi ke-18 ya, nomor 2 ya, tadi di posisi 19 ada Steve Lacy, Oh Yeah. Dan di posisi ke-18 kita ada Tame Impala dengan Loser, yang naik nih posisinya dari minggu lalu di posisi 22, sekarang langsung naik 4 nih nomor 2 ke posisi 18. So, nomor 2, this is a Loser by Tame Impala.

Dan di posisi ke-17 kita minggu ini, Teman Pro 2, ada lagu dari Luke Combs, Be By You, yang stay aja nih di posisi 17. Sebelumnya di minggu lalu juga di posisi 17 ya, Be By You dari Luke Combs nih, Teman Pro 2. Meskipun udah bertahan selama 27 minggu nih di tangga lagu Billboard terbaik ya, Teman Pro 2 ya. Dan memang lagu ini masih stay aja di posisi 17, belum ada pergerakan apa-apa. Kita lihat di minggu depan apakah masih stay atau naik atau turun nih, Teman Pro 2. Justru, then this is Luke Combs, Be By You.

Dan di posisi ke-15 kita minggu ini teman Prado ada lagu dari Zara Larsson, Midnight Sun, yang harus turun ya posisinya ya, di minggu lalu posisi ke-14 dan sekarang ke posisi 15 di minggu ini ya teman Prado ya. So this is Zara Larsson, Midnight.

Dan di posisi ke-14 minggu ini Tomo Pradua ya, pastinya ada lagu dari Olivia Rodrigo, Stupid Song, yang ada di ruang dengar kamu nih sekarang ya. Tomo Pradua udah naik nih posisinya dari minggu lalu ke posisi 15, sekarang ke posisi 14 di minggu ini. Dan pastinya Tomo Pradua, lagu ini juga udah bertahan selama 10 minggu nih di tangga lagu terbaik internasional. So Tomo Pradua masih dengan Jessica ya di 105,5 FM. Dan pastinya ini dia lagu yang ada di ruang dengar kamu, Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Dan nomor berdua sama nih dengan minggu lalu juga ya, masih di posisi 12-nya, masih dikuasai sama Olivia Rodrigo Drop Dead nih. Dan meskipun udah bertahan selama 18 minggu nih teman berdua, Drop Dead ya ini turun drastis ya, meskipun dulu juga pernah menjadi top one ya, lagu internasional lokal, lagu internasional yang terbaik ya teman berdua ya. So this is Drop Dead by Olivia Rodrigo.

Dan nomor berdua langsung aja di posisi ke-11 kita ya minggu ini ya, tanggal lagu internasional terbaik ya, top 20-nya nih nomor berdua di posisi 11 ada lagu dari Bruno Mars lagi dengan Rix It All yang bertahan nih selama 25 minggu di tanggal lagu terbaik nih nomor berdua. Even minggu lalu juga sama ya posisinya di 11, kali ini

It hurts so. I just want to be her. I just want to be her. I just want to be her. So talk to me, talk to me. Di posisi ke-9 ya, Tomo Pro 2 masih sama dengan minggu lalu. Ada lagu dari Olivia Dean, Man I Need nih, Tomo Pro 2 yang udah bertahan selama 52 minggu di tangga lagu terbaik internasional. Satu Tomo Pro 2 langsung aja kita dengerin bareng ya, Olivia Dean dengan Man I Need.

Tom Pro 2 kali ini di posisi ke-8 top lagu internasional terbaik minggu ini ya, ada lagu dari Tame Impala featuring Jenny dengan Dracula yang udah bertahan selama 47 minggu di tangga lagu internasional terbaik nih Tom Pro 2. So this is Dracula by Tame Impala featuring Jenny.

Dan teman berdua kali ini di posisi 6 nih, lagu internasional terbaik minggu ini ada lagu dari Ella Langley featuring Morgan Wallen dengan I Can't Love You Anymore nih teman berdua. Lagu ini udah bertahan selama 17 minggu ya di tangga lagu terbaik internasional. Dan pastinya lagu ini juga nih teman berdua sama kayak posisi minggu lalu nih, masih stay di posisi 6 ya teman berdua ya. Kita lihat di minggu depan kira-kira Ella Langley featuring Morgan Wallen I Can't Love You Anymore bakal naik atau turun atau bahkan tetap nih posisinya nih teman berdua. So this is Ella Langley featuring Morgan Wallen I Can't Love You Anymore.

kali ini kita udah di top 5 aja nih lagu internasional terbaik di minggu ini, Teman Pradu. Langsung aja di top 5 kita ya. Ini ada lagu dari Ariana Grande, Head That I Made You Love Me, yang udah bertahan selama 12 minggu nih di tangga lagu terbaik internasional ya, Teman Pradu ya. Dan masih bertahan di posisi kelima ini sama kayak minggu lalu nih, Teman Pradu. So, kita dengerin bareng-bareng ya, Ariana Grande, Head That I Made You Love Me.

Teman Pro 2 kali ini di posisi keempat kita ada lagu dari Morgan Wallen nih yang harus turun minggu ini ya, dari posisi 2 di minggu lalu sekarang ke posisi 4 nih. Ada lagu dari Morgan Wallen, Been By Now. So teman Pro 2, kita dengerin bareng ya, Morgan Wallen, Been By Now. We go.

Pompra 2 kali ini di posisi 3 kita ya, ada lagu dari Taylor Swift nih, I Know It, I Know You, yang harus turun posisinya dari posisi 2 minggu lalu ke posisi 3 di minggu ini. Udah bertahan selama 11 minggu, kita dengerin bareng ya, I Know It, I Know You dari Taylor Swift di top 3 lagu internasional favorit.

Tentu memperdua, langsung aja di posisi kedua kita di minggu ini ya, ada lagu dari Stella Lefty, Boston nih teman memperdua, yang akhirnya ini berada di posisi tertingginya di posisi kedua ya, selama berada di top chart lagu internasional terbaik ya teman memperdua ya, selama 20 minggu. So, ini sales Boston by Stella Lefty.

Dan teman Pradua langsung aja di posisi pertama kita di minggu ini lagi dan lagi masih dipenuhi sama Ella Lingley Choosing Texas ya teman Pradua, yang udah bertahan sama 44 minggu nih di tangga lagu internasional terbaik ya teman Pradua ya. Choosing Texas by Ella Lingley masih bertahan di posisi 1 nih sampai sekarang. Dan teman Pradua langsung aja kita dengerin bareng ya Choosing Texas by Ella Lingley.

Dan teman Pro 2 untuk informasi juga nih, nanti di jam 4 sore nih teman Pro 2 pastinya kamu bakal ditemenin dengan musik trainer ya teman Pro 2 bersama dengan RRI Pro 2 Jakarta. Dengan guest star kita di sore hari ini ya, ada Tavisha nih teman Pro 2 band dari ya pastinya kamu bakal lebih tahu nih dari band Tavisha yang pastinya juga bakal nemenin kamu di sore hari ini ya bersama dengan RRI Pro 2 FM Music Planner. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune aja di Pro 2 RRI Sungai ya teman terbaik kamu.

selamat sore ya. Kali ini gue nemenin lu dari jam 4 ini teman Pro 2 di Sore Ceria Weekend sampai nanti jam 7, dan gue bakal nemenin lu lagi di Jaga Malam Weekend teman Pro 2 di jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu hari ini ditemenin bareng Ocit pastinya ya di Pro 2 FM Jakarta dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lu dengerin hari ini teman Pro 2. Dan pastinya gue bakalan ngasih tau lu info-info yang menarik di hari ini, apa aja yang rame di minggu-minggu ini ya teman Pro 2. Dan nanti gue juga bakalan rekomendasi beberapa film dan juga acara-acara yang mungkin bisa lu datengin pas weekend ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame. Apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce Teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
1: Halo semua. Selamat sore.
0: Rame banget ya sore ini ya.
2: Biasa kalau
1: harus rame dan ceria.
2: Iya, biasa kalau gue tuh bawa kesini cuma satu orang.
0: Betul,
2: satu orang.
0: Iya. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 orang.
2: Iya. Yeah. Ini
3: bandnya belum lengkap nih.
0: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
2: Emang berapa sih pemainnya?
1: Kalau buat
2: orang satu.
1: Oh,
2: orang
1: futsal
2: satu.
1: Bisa nih.
2: Oh, bisa.
0: Iya, benar.
2: Jadi gue wasitnya.
0: Oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak-kakak bisa kenalin dulu nih. Tavisha nih, apa, siapa, dan apa nih?
2: Iya, sore ini aku bawa band.
0: Betul.
2: Bisa dikategorikan band pop ya.
3: Yes. Betul.
2: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi, dan Syasha.
0: Oh ya?
1: Tavisha.
0: Oh bukan. Oh iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak. Yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
2: Dari ujung ke ujung.
3: Betul. Dari ujung ke ujung ya. Yeah. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
0: Oke.
1: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
0: Oke.
2: Okay. Cabut aja.
0: Iya.
4: Halo, saya John di gitar.
5: Saya Peto di keyboard.
6: Saya Putra di gitar.
2: Dan saya Rio.
0: Gimana?
2: Di backing vokal.
0: Di manajemen ya ini ya. Oke.
1: Kita ada personil baru dengan Kak Rio.
0: Oh iya, benar. Pemain ini pengganti ya ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih, ceweknya siapa tadi?
1: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
0: Oh,
1: aku ratu yang ada di Tavisha.
0: Paling cantik sendiri
1: bener ya.
0: Benar.
1: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
0: Oh,
1: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
2: Oh iya?
1: Iya, tapi kita punya satu misi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka. Yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oh,
2: Indonesia sekali
0: berbeda-beda
2: ya.
0: Berbeda-beda gitu ya. Nasionalis banget ini ya bandnya ya.
2: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
3: Momennya belum hilang lah ya momennya.
0: Iya. Bisa.
3: Tapi
0: bisa.
3: Emang fakta unik untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
2: saling kenal berdua.
3: Awalnya belum.
2: Luar biasa.
3: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
0: Oke.
3: Okay. Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
0: Kasian
3: banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
0: Oke.
3: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
0: Boleh, bebas.
3: Boleh. Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
0: Oh iya.
3: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
0: Waduh.
3: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh karena
2: lagi.
3: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
0: Oh,
3: begitu. Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
0: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
1: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita gak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih. Terima kasih masa lalu. Aku bukan musuhmu.
0: Asik.
1: Kamu bukan musuhku. Asik. Terus juga aku gak tau kalau Tavisha tuh orang-orangnya tuh gak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
2: ada artinya dong.
1: Ada artinya. Artinya apa?
2: Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Pipi.
0: Bukan
1: Tata Pipi Sasa. Iya. Cucu.
5: Hadiah kecil dari surga.
2: Oh, itu artinya. Oh iya?
5: Bahasa Sanskerta.
3: Wah. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
0: Nitip gitu ya. Oke.
1: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
0: Masuk sih.
1: Masuk nggak bisa.
0: Benar.
1: Depok ya, Depok.
0: Lagi. Oke. Nih.
3: Ya, siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
0: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar-benar

0: atau kayak sendiri aja atau gimana?
1: Lucunya Tavisha, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
0: Oke.
1: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung. Dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tavisha. Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara. Dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tavisha sukanya sama Yurda malah sekarang.
0: Oke. Berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
1: Mas harus nonton kita manggung sih.
0: Oh benar.
1: Pasti terhipnotis sama Yurda.
0: Oke. Tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
2: Ada api? Ada tisu? Satu, dua, tiga.
0: Oke. Wah seru banget nih teman Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
2: Benar, Hello Kamu.
0: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: bareng Ocit di sore cerah weekend dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya, mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke,
2: okay.
0: Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik enggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin.
0: Oh,
1: Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacar 8 tahun setelah aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman. Iya.
0: Curhat ya, jadi curhat ya. Sebenarnya
3: ini tuh cuman memang putus khusus itu gitu.
0: Oh iya, iya, iya. Saya
3: kan curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh,
1: okay. Pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu. Tapi aku gak membenci masa lalu, aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: bikin ikhlas kan.
1: Iya, iya,
0: kalau kita
1: iya,
0: bikin
1: iya,
0: ikhlas kayak kayak lagu ini dari ikhlas. Jadi kita bikin semua bersama waktu.
1: Iya. Oke oke oke oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget, terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir. Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang.
1: Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh, boleh, musiknya. Boleh. Okay, masa itu judulnya. Masa itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Oke, oke, oke. Itu kenapa, gimana tuh ceritanya kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Lalu sabar, selalu sabar.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
0: Lagi hits lagunya Marayu Tuhan,
1: dia
0: nangis.
2: Oh iya? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Ya kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: Lo nyanyi gak kedengeran tapi.
0: Iya. Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik nih, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku udah dadain, terus dia seneng, dia bikin video, dia upload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Jadi fans. Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo, kita gak publish karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok ya, karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Seru banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys. Ya kakak, mau kakak mau masa depan. Terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui, Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dan dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya.
3: Nah itu yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Jadi aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Betul. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
1: Hello Kamu.
2: Udah ceria tuh.
1: Hello Ceria.
2: Pokoknya gitu. Dari ancur-ancurnya udah ceria.
1: Oke, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Gua Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gua dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Kayak
2: Gen Alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebutkah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan rasa tertinggi geng. Sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Prentice nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong.
0: Kenapa nih? Bagaimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
1: Ya dia aja gengsi udah.
4: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu.
4: Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu, ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu. Aja.
4: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
2: akhirnya
4: ya nggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak TV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya, bingung mau ngungkapin. Lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu, karena
3: mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh. Daripada ketika orang ini sudah tidak ada, lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa nggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
2: Karena memang manusia tuh kalau rindu itu harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
1: Bener.
0: Apa tuh UGD?
2: Unit gawat darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, nggak ada ya. Nggak ada.
1: Kira
0: ya?
1: Tadi mau rindu itu berat.
0: Jangan.
1: Gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak
1: Dilan
0: gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena
0: tuh?
1: dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya, lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. Orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Terus gue bilang berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: Sumatera yang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Ujungnya ya. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul.
1: Masih panas.
0: Ya. Masih panas ya. Oke. Nah, harapannya dari kakak buat Tafisha nih ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik. Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya. Jadi doa pribadi ya dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
2: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga sih.
0: Oh iya, pasti ya. Bener. Pasti ya. Iya.
3: Itu okay. Sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh,
3: jangan
0: iya,
3: sampai bubar, karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Okay. Apa?
3: Kita semua dominan soalnya.
0: Oh, iya.
3: Dominan, jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun. Terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana, dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Milenial kayak kita pun, itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Seperti itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify. Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok pokoknya juga bisa.
1: Di semua platform musik saya dan
0: kalian. Apa nih nama Instagram TikToknya nih kak?
1: Kalau Instagram ada tafisa.musik. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Itu aja.
3: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
0: Yang sebelumnya. Itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita. Karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Wah keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Produ FM Jakarta. Dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing pakai

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya di sore ceria hari ini, edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Menjelang malam minggu nih teman Pro 2, kamu mau malam mingguan kemana nih kira-kira di sore hari ini ya? Mungkin kamu udah persiapan juga nih ya teman Pro 2 ya, udah mandi sore, atau mungkin kamu lagi masih menyusun rencana nih mau malmingan kemana. Kalau aku sih di rumah aja ya teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2 kali ini Jessica mau memberikan satu informasi ya teman Pro 2 ya, di segmen kita selanjutnya di hari ini ya teman Pro 2 ya. Ini hadir dari One Piece nih teman Pro 2, yang kembali menghadirkan kabar besar bagi para penggemarnya. Dua film terbaru resmi diumumkan dalam ajang One Piece Day 26 ya teman Pro 2 ya. Dan film pertama berjudul One Piece Film God Valley yang dijadwalkan tayang pada musim panas 2027. Sementara itu film keduanya One Piece Film Bad ini dipastikan hadir di bioskop pada 2029. Pengumuman tersebut juga disampaikan melalui situs resmi One Piece pada 23 Agustus 2026 lalu nih teman Pro 2. Dan mengutip dari laman resmi One Piece ya teman Pro 2, pada Sabtu 29 Agustus 2026 One Piece Film God Valley menjadi film terbaru setelah One Piece Film Red yang dirilis pada 2022. Film tersebut juga dijadwalkan hadir bertepatan dengan peringatan 30 tahun manga One Piece pada 2027. Judul God Valley sendiri langsung menarik perhatian nih teman Pro 2, karena lokasi tersebut juga memiliki kaitan dengan salah satu bagian penting dalam sejarah dunia One Piece. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, menurut laporan dari Crunchyroll News, God Valley akan mengadaptasi bagian kilas balik God Valley yang muncul dalam alur Elbab. Cerita tersebut menjadi salah satu bagian yang banyak dinantikan karena mengungkapkan peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan sejarah besar dunia One Piece. Kehadiran film ini juga berpotensi memperluas kisah yang sebelumnya hanya diketahui melalui cerita utama. Dan sementara itu ya teman Pro 2 ya, informasi mengenai One Piece Film Bad ini masih dirahasiakan. Situs resmi One Piece juga baru mengonfirmasi jadwal penayangannya pada 2029 dan memperlihatkan judul yang ditulis langsung oleh Eiichiro Oda selaku pembuat ya dari manga One Piece. Hingga pengumuman tersebut disampaikan, belum ada penjelasan resmi mengenai alur cerita maupun karakter yang akan menjadi pusat petualangan dalam film tersebut. Jadi buat teman Pro 2 ya, para nakama-nakama nih teman Pro 2 ya, sabar ya, harap bersabar, karena memang kan One Piece sudah masuk ke arc Elbab ya, setelah kru Topi Jerapi ini meninggalkan Egghead ya teman Pro 2 ya. Dan kehadiran dua film baru juga membuat perjalanan wararaba tersebut juga semakin panjang, sekaligus menjadi bagian dari perayaan 3 dekade One Piece. Para

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Dan teman berdua kali ini kita juga berada di musik dan informasi yang kedua ya teman berdua ya. Pas banget nih lagunya Hearts to Hearts nih teman berdua. Langsung aja kabarnya juga dari Carmen Hearts to Hearts yang menorehkan prestasi membanggakan bagi Indonesia di kancah K-pop. Idol asal Bali ini menang di ajang K-Worlds Dream Award 2026. Ia memenangkan kategori Female Solo Popularity Awards di Korea Selatan. Acara bergengsi tersebut digelar di Kimtex Goyang pada Kamis waktu 27 Agustus 2026. Yang pastinya ini juga sangat membanggakan banget ya bagi Indonesia. Dan kemenangan ini juga mencatatkan sejarah baru nih bagi perjalanan karir seorang Carmen. Ia menjadi artis Asia pertama ya teman berdua, artis Asia Tenggara pertama yang meraih penghargaan ini. Carmen juga menjadi idol generasi kelima pertama yang memenangkan kategori tersebut. Momen ini menjadi pidato kemenangannya perdana sebagai seorang artis solo. Dan ia juga berterima kasih kepada para penggemar dan SM Entertainment selaku agensinya nih, serta semua orang yang mendukungnya. Dan pastinya ia akan berusaha lebih keras lagi saat Carmen berpidato ya teman berdua ya. Dan kategori ini juga ditentukan sepenuhnya lewat pemungutan suara penggemar di aplikasi Fan The One. Hal ini mencerminkan besarnya dukungan dari basis penggemar global miliknya nih teman berdua. Yang pastinya ini juga pencapaian ini menjadi bukti pesatnya perkembangan karir seorang Carmen. Ia berhasil membuka jalan bagi artis Asia Tenggara di masa depan nih teman berdua. Dan pastinya semua orang juga jadi bangga banget ya sama aksi dari Carmen ini ya teman berdua ya. Yang pastinya bisa membawa nama baik Indonesia juga, dan bahkan speech-nya nih juga ada dalam bahasa Indonesia nih, dengan dua bahasa, bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Applause banget ya buat Carmen ya, dan congratulations Carmen telah memenangkan Female Solo Popularity Awards di K-World Dreams Awards 2026. So teman berdua, dan jamnya ini juga sudah menunjukkan pukul 17.31, di mana sesaat lagi kita akan bersama mengikuti rentang atau renungan petang, sebelum nantinya juga akan mengikuti pengajian dan azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Riat. Dan buat teman Pradua, Jessica juga pamit dari ruang dengar kamu, karena nanti di jam 6 kamu bakal ditemani sama rekan aku ya, yakni Muti yang akan mengudara dari jam 6 sampai jam 12 malam. Jadi buat teman Pradua, kita dengerin dulu nih renungan petang bersama, dan pastinya juga ada pengajian dan azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Riat dan sekitarnya. So, check this out.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain, karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, Ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak."
2: "Pulang kemana?"
1: tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Dah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah, karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas. Dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung. Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10 ribu?" Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada. Dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10 ribu. "Ah, itu modus," kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana? Hati yang lain mulai gelisah. Wah, betul juga ya. Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu.
3: Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah. Astagfirullahaladzim.
1: Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah Maha Melihat, Maha Bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit. Karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya sudah 2 tahun ia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia, gak mungkin dia

hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya,
Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat, berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Sengaliat Bangka Belitung, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu religi, dan selanjutnya pendengar kita akan dengarkan pengajian dari suci Al-Quran. Sore hari ini akan ditemani bersama Qori Yusuf Mujarobi, akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 11 hingga 17, dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi yang insya Allah nanti berkumandang pada pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Radio Tuan Pradua kembali menyapa kamu ya. Di edisi kali ini ada aku Mutiara Akta yang akan nemenin kamu di edisi malam minggu kali ini di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Nah, kamu malam minggu kemana nih Tuan Pradua? Tapi sebelum itu aku ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya buat kamu yang menjalankan, dan mungkin buat kamu yang lagi prepare akan malmingan kemana malam ini, tetap hati-hati di jalan, kemudian juga tetap waspada, perhatiin semua barang bawaan kamu ya Tuan Prado. Kemanapun kamu akan pergi, hati-hati, stay safe dimanapun kamu berada. Dan tentunya di edisi kali ini aku akan nemenin kamu ya Tuan Prado sampai jam 24 alias tengah malam nanti jam 12. Tentunya dengan beragam sajian musik dan informasi, Muti akan nemenin kamu nantinya sampai tengah malam. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung akan malmingan kemana dan mungkin memutuskan di rumah aja, yaudah deh, aku akan nemenin kamu ya malam minggu ini. And so Tuan Pradua, di pukul 18.40 ini nanti aku hadirkan ya info viral dulu buat kamu. Tapi sebelum itu kita ikuti dulu yuk beberapa lagu pilihan ini buat kamu.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat. Itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita. Supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Ya teman Prodo, aku hadirkan dulu ya informasi buat kamu di Info Viral. Kali ini gelombang panas ekstrim membelah Italia, suhu tembus hingga 44 derajat Celcius. Gelombang panas kelima melanda Italia dengan suhu ekstrim di wilayah selatan dan juga kepulauan. Suhu di sejumlah wilayah juga mencapai lebih dari 44 derajat Celcius. Hal ini dilansir dari Euronews pada Sabtu 29 Agustus. Sementara itu, bagian utara negara tersebut justru dilanda hujan deras dan badai petir. Wilayah tengah, selatan, dan kepulauan Italia mengalami suhu sekitar 10 derajat Celcius di atas rata-rata. Kondisi semakin terasa ekstrim karena tingkat kelembapan tinggi membuat suhu yang dirasakan setidaknya 5 derajat lebih panas dibandingkan suhu sebenarnya. Sejumlah wilayah juga mengalami malam tropis dengan suhu mendekati 30 derajat Celcius. Para ahli meteorologi memperkirakan suhu tinggi akan bertahan hingga September. Meskipun sedikit penurunan suhu diperkirakan terjadi beberapa hari mendatang, 9 kota sebelumnya berada dalam status peringatan merah akibat gelombang panas. Kota-kota tersebut meliputi kota Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria, dan juga Roma. Kementerian Kesehatan Italia memperkirakan kondisi sedikit membaik selama akhir pekan. Namun, 6 kota masih berada dalam status peringatan merah. Sebelum jumlahnya turun menjadi 4 kota pada Minggu 23 Agustus lalu. Organisasi lingkungan WWF memperingatkan dampak yang semakin luas dari kondisi cuaca ekstrim tersebut. WWF menyebut Juni dan Juli 2026 sebagai periode terpanas yang pernah tercatat di Eropa Barat. Di Italia, lebih dari 90 ribu hektar hutan dilaporkan telah terbakar, meningkat 92% dibandingkan rata-rata 20 tahun terakhir. Panas ekstrim, kekeringan, kelangkaan air, dan juga kebakaran hutan juga memberikan tekanan berat terhadap satwa liar. Waduh, sayang banget ya teman Prodo. WWF juga menyerukan kepada pemerintah daerah untuk menangguhkan kegiatan perburuan pada September sebagai langkah perlindungan terhadap satwa.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Ya teman Prodo, pukul 19 waktu Indonesia Barat, saat lagi aku hadirkan informasi buat kamu dalam sajian Info Prodo. Tetaplah bersama ya di Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo FM.

Ya teman produk, kali ini informasi pertama buat kamu, live concert Iskandar Wijaya dan Niu Niu tampilkan Tanah Air di GKJ. Pemain biola Iskandar Wijaya membawakan lagu nasional seperti Tanah Air dan Bagimu Negeri dengan aransemen orisinal gubahannya dalam konser kolaborasi bersama dengan pianis Niu Niu di Gedung Kesenian Jakarta pada Jumat 28 Agustus kemarin. Kedua musisi ini juga membawakan perpaduan musik klasik, anime hingga pop internasional dalam penampilan tersebut. Konser ini merupakan pembuka dari rangkaian tur mereka di 3 kota di Indonesia, yaitu di Jakarta, Bali, dan Surabaya. Berikutnya teman Prodo, aku hadirkan lagi informasi dari Olivia Rodrigo yang merilis 5 set balok susun berdasarkan perjalanan musiknya. Penyanyi dan penulis lagu Olivia Rodrigo berkolaborasi dengan Lego merilis 5 set koleksi mainan balok susun pada Agustus 2026. Berdasarkan situs resmi dari web Olivia Rodrigo yang dipantau dari seri koleksi balok susun itu dirancang secara khusus berdasarkan album, konsep panggung, serta perjalanan pribadi pelantun Drop Dead itu dengan menyertakan berbagai detail tersembunyi atau easter egg di setiap setnya. Salah satu produk dalam kolaborasi itu adalah Botanical Flower Bucket yang memiliki total 400 keping komponen balok susun. Dan sekian info Pro 2, setelah ini tentunya mesti hadirkan beragam sajian musik dan informasi buat kamu. Stay tune di 105.5 FM, Pro 2 RRI, Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh, tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada.

0: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Ya teman Prodo, masih ada aku yang nemenin kamu di edisi kali ini, di malam minggu ini nih teman Prodo. Kali ini aku hadirkan informasi kembali, masih dalam sajian musik dan informasi buat kamu di seorang ini ya. Kali ini kita berlari ke seorang wanita, perempuan gila kah? Enggak lagi lah kayaknya ya. Kali ini Nadine Amiza merilis single Moonlight nih teman Prodo, pembuka album ketiganya. Dan penyanyi sekaligus penulis lagu Nadine Amiza ini udah resmi merilis single terbaru bertajuk Moonlight. Tapi masih beberapa masih terus merilisnya. Masih ada beberapa lagi. Di ini adalah salah satu single pembuka kalau yang Moonlight ini untuk album ketiganya yang berjudul Laika yang ditinggalkan. Tapi ternyata kalau dari pantauan internet sih banyak banget yang merasa lagu-lagunya kemudian juga lirik-liriknya ini betul-betul menyentuh, terlalu sadis, dan justru ada yang merasa kayak aku belum sanggup deh membaca dan juga mendengarkan lagu-lagu barunya Nadine karena takut terdistraksi mungkin akan jadi seperti itu. Tapi kalau ini teman Prodo, aku coba bacakan infonya buat kamu ya. Lagu Moonlight ini sebenarnya adalah karya lama yang udah ditulis Nadine sejak masa sekolah menengah atas. Dan sebelum resmi direkam dan juga dirilis, penyanyi kelahiran Bandung ini udah beberapa kali membawakan lagu berbahasa Inggris ini di panggung pertunjukannya pada era awal karirnya dulu. Nah, single ini dihadirkan sebagai pendar pembuka sekaligus nyawa yang menentukan atmosfer album studio ketiganya mendatang ini ya. Nadine menilai tata ruang sonik pada lagu Moonlight sangat tepat untuk memperkenalkan semesta dan dunia, karakter subjek utama dalam album terbarunya ini. Dalam penggarapan album Laika yang ditinggalkan, maksud aku ya, Nadine melibatkan 10 produser berbeda, termasuk ada Lava Pratomo, Baskara Putra juga, ada Enrico, kemudian ada Feby Putri. Nah, khusus untuk track Moonlight ini, posisi kepala produksi dipercayakan kepada Disa Kamajaya. Yuk teman Prodo, langsung aja kita dengerin bareng-bareng seperti apa sih single pendar pertama dari album ketiganya Nadine Amiza. Ini dia buat kamu.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi. Yeah.

Ya teman Prodo, kali ini aku lanjutin informasi masih dalam album terbarunya Nadine Amizah yang sudah resmi rilis 28 Agustus alias kemarin banget teman Prodo. Album ketiga bertajuk Laika yang ditinggalkan. Ini menghadirkan 11 lagu yang membawa cerita berbeda namun saling mengiringi dalam satu rangkaian kisah. Karya ini kembali memperlihatkan karakter musik Nadine yang dikenal sendu, penuh makna serta diperkuat dengan karakter vokalnya yang juga lembut. Sebelum album dirilis secara utuh, Nadine terlebih dahulu memperkenalkan Moonlight pada 7 Agustus lalu. Dan lagu tersebut menjadi pembuka babak baru menuju perilisan album ketiganya. Untuk album Laika yang ditinggalkan ini terdiri dari 11 lagu, yaitu Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putri Merana, Take Him to the Moon for Me, kemudian ada Ditemukan Sebuah Bangkai, di yang ke-10 single berjudul Langit Melepas Hujan, dan yang ke-11 Laika Kau Mudah Dicinta. Dan ternyata teman Pro 2 ya, untuk kita hadirkan deh kita ke single Nadine Amizah yang Reservasi Untuk di 2, single yang ada dalam album terbaru, album ketiganya Nadine Amizah berjudul Laika yang ditinggalkan. Ini dia salah satu singlenya buat kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya, Dek.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf, Bu. Saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting.

Tim yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

0: Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih, seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.
1: Ya teman Produa, sampai di sini ya di segmen terakhir dalam sore ceria kita sejen musik dan informasi. Setelah ini kita akan beralih ke jaga malam, dan tentunya di jaga malam kita akan mengawali juga dengan obrolan komunitas. Nanti kita bahas salah satu komunitas yang menarik, dan tentunya teman Produa kali ini karena kita tadi udah ngebahas beberapa single dari album terbarunya Nadine Amiza, aku kasih lagu ke-11 dari single Nadine Amiza di album ketiganya yang berjudul Laika Kamu Mudah Dicinta ya, judul singlenya kali ini. Ini aku kasih buat kamu ya teman Produa, dan nanti tetaplah bersama karena setelah ini kita akan beralih ke segmen berikutnya dalam Jaga Malam.

0: Sis, tahu nggak sih, masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah.

Heyo, jaga malam. Kembali nemenin kamu nih, teman Pro2 di edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Masih bareng aku ya, Moti, nemenin kamu nanti jam sampai jam 12 malam. Dan tentunya di spesial malam minggu ini di edisi jaga malam kita, tentunya kamu juga berkesempatan ya, ada yang mau request mungkin atau ada yang mau sekedar menyapa, boleh banget di WhatsApp kita 0812 7722 1055. Dan di awal perjumpaan kita di segmen jaga malam kali ini, kita bakal ngebahas salah satu komunitas yang culture abis. Kira-kira siapa nih di antara kamu yang merasa udah culture maksimal, tapi kali ini mereka bisa dibilang culture sih, memang iya culture, tapi nama mereka memang mengadopsi menggunakan kata-kata yang betulan culture gitu ya. Culture tuh apa sih? Beberapa juga banyak mengartikan culture tuh adalah sesuatu yang up to date, terkini, kemudian juga anak-anak yang mengikuti perkembangan zaman begitu ya, yang keren-keren gitu. Nah, kali ini kita ke komunitas culture scooter. Ternyata ada nih teman Pro2, nama komunitas culture scooter. Nah, ternyata ini adalah komunitas pecinta scooter matic yang mengusung tema modifikasi bergaya pop culture. Dan komunitas ini berdiri sejak April 2024. Jadi kayak 2 tahunan yang lalu gitu ya, di Jakarta. Nah, tapi komunitas ini sebetulnya terbuka untuk berbagai jenis scooter, untuk berbagai merek scooter, dan apapun pokoknya selama mengusung unsur kreatif. Jadi culture scooter ini rutin mengadakan kegiatan kayak Satmori ya, ini riding bareng, kemudian juga kopdar, lalu juga ada pameran modifikasi. Nah, komunitas ini menjadi wajah ekspresi visual dan juga gaya hidup anak muda yang pengen tampil berbeda lewat skuter mereka. Nah, kamu Tuan Prodo mungkin menjadi salah satu pecinta skuter juga, kamu boleh deh melipir ke salah satu komunitas skuter, yaitu culture scooter. Emang base-nya di Jakarta sih ya teman Prodo. Dan culture scooter ini juga cukup aktif gitu ya di berbagai agenda-agenda, terus juga di medsosnya juga udah banyak banget followersnya. Lalu mereka kayak ada beberapa postingan-postingan yang ini ya, apa namanya, morning ride and coffee, terus juga ada agenda-agenda rutin mereka tuh ada. Nah, nanti aku spill Instagram mereka apa, culture scooter tadi. Tapi buat yang penasaran, langsung deh cus, langsung meluncur aja ke sosmed mereka, mudah banget sih nyarinya. Tapi ternyata nanti ada juga beberapa bagian dari komunitas itu sendiri, ada culture paddle community. Ternyata paddle ini menjadi komunitas yang di manage oleh culture scooternya tadi. Ternyata mereka selain aktif di San Mori gitu ya, morning ride dengan scooter masing-masing, aktif juga di olahraga. Nanti kita bahas lebih lanjut ya teman Pro2, stay tune di Pro2 RRI Sungai Liat.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mau berbuyar, PC-nya ambiar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba datang ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten. Tapi, kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapat info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Mon Produk masih ada Mutia nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Tadi udah aku hadirkan satu single dari Haifa yang terbaru dengan judul Main yang baru rilis di 2026 ini. Dan tentunya teman Produk, kita lanjutin lagi informasi dari ke komunitas ya, komunitas culture scooter yang mereka punya program rutin, yaitu San Mori gitu ya, kayak berkeliling di pagi hari, Sunday morning ride, di mana semua pecinta skuter matic di Indonesia ini berkumpul. Kemudian juga mereka melakukan inovasi-inovasi, ada modifikasi-modifikasinya juga di dalam sana. Nah, tadi aku udah janji ya mau nge-spill sosial media mereka. Gampang banget teman Prodo, buat kamu yang penasaran mau berkunjung ke sosial media mereka, bisa ke @culturescooter. Jadi tulisannya betul-betul KALCER ya, Culture Scooter, Scooter Indonesia in Indonesia. Dan komunitas ini sebenarnya punya khasnya itu adalah semua jenis skuter matic bisa ikut, yang penting semuanya ada unsur-unsur modifikasi yang ada di solek-solek, kemudian juga ada hiasan-hiasannya, kemudian ada tambahan-tambahan hal unik di dalamnya. Pokoknya selama masih skuter matic, semuanya bisa bergabung gitu ya. Jadi mereka ini kalau dari informasi terakhir ya, waktu masih awal-awal pembentukan dulu, waktu pertama-pertama tuh mereka udah punya ratusan ya, sudah di atas 100 anggota. Motor-motor yang dipakai ini mengusung konsep pop culture dan memadukan warna-warna terang dengan sentuhan pop yang khas. Jadi mereka ini beragam banget warna-warni gitu ya, kalau lewat rame-rame, terus juga nyentrik gitu ya, warna-warnanya khas, colorful gitu, jadi lucu-lucu banget teman Pro 2. Dan Vespa Matic ini masih mendominasi sih memang untuk komunitas culture scooter ini, macam-macam. Terus juga selain warnanya beragam, konsep yang mereka usung juga beragam gitu ya, tergantung dari si pemilik motornya. Ada yang penting ada kombinasi warna, terus juga ada animasi, ada yang mengandung unsur-unsur animasi atau kartun, karakter-karakter kartun gitu ya. Jadi yang lucu-lucu pokoknya bisa banget bergabung teman-teman. Buat kamu yang tertarik, cus langsung deh, apalagi buat kamu yang warga ibu kota, kayaknya ini menarik deh ya, enggak sih teman-teman.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Ya teman Prodo masih bersama ya di Jaga Malam edisi malam minggu kali ini 29 Agustus 2026. Kali ini aku hadirkan single dari Raim Laude dengan judul Ikro buat kamu nih, nemenin kamu di malam minggu ini ya teman Prodo. Buat kamu yang mungkin sedang dalam perjalanan mau keluar malam-malam mingguan, tetap jaga keselamatan, jaga diri dan jaga orang-orang di sekitar kamu ya.
1: Mas

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Ya teman Prado, itu tadi ya informasi di obrolan komunitas kali ini. Kita ngebahas soal komunitas Culture Scooter. Buat kamu yang mungkin tertarik dengan komunitas ini, kamu bisa langsung aja cus ya, lihat-lihat konten mereka, lihat-lihat agenda rutin mereka. Dan tentunya kalau kamu tertarik dan punya Vespa Matic, boleh loh menjadi bagian dari mereka. Dan tentunya teman Prodo, masih ada banyak lagi ragam informasi dan musik pilihan buat kamu. Kali ini kita ke singlenya Run, Pandangan Pertama versi terbaru ya, yang udah dirilis 2026 ini. This is for you teman Prodo ya.

Hekeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Iya teman Prodo, berikutnya saat ini udah jam 20 lewat 57 alias bentar lagi udah jam 9 ya teman Prodo. Dan untuk itu sampai di sini obrolan kita di Jaga Malam dengan segmen obrolan komunitas. Berikutnya nanti kita bakal ngebahas film, kira-kira film apa buat kamu yang penasaran. Clue-nya sih film yang sedang tayang di layar lebar ya, sedang tayang di bioskop. Buat kamu yang penasaran atau udah bisa nebak kira-kira film apa yang akan kita bahas, kamu boleh lo WhatsApp di 0812 7722 1055. Nanti kita bahas lebih lanjut filmnya film apa. So don't go anywhere ya teman Pro 2, stay tune di Pro 2 RRI, sengaja lihat teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Ya teman Prodo, masih bersamanya dalam segmen Jaga Malam kali ini di edisi 29 Agustus 2026. Berikutnya kita dari obrolan komunitas beralih ke film. Di segmen film kali ini kita akan membahas salah satu film yang sedang tayang di bioskop di layar lebar, yaitu Insidious Out of the Father. Ini mengisahkan tentang Gemma Amelia Eve, seorang ibu muda yang tinggal berdua bersama putri di rumah masa kecilnya. Nah, kira-kira seperti apa ceritanya? Kira-kira seperti apa sinopsisnya? Sebelum ngomongin sinopsisnya, kamu udah nonton belum nih teman Prodo? Kamu menjadi penggemar Insidious juga enggak nih? Udah nonton atau belum? Mumpung besok masih minggu loh ya teman Prodo, mumpung masih ada waktu buat kamu nih besok libur. Jadi kayaknya jangan buang-buang waktu kamu kalau masih menimbang-nimbang nonton enggak ya, karena udah banyak banget review yang bilang macam-macam sih reviewnya ya teman Produa. Nanti kita bahas aja deh sinopsisnya di segmen film kali ini. Jangan kemana-mana ya, stay tune di Produa RRI, sengaja ya teman terbaik kamu.

Teman pro 2, kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak backsound drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.

Eh, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Kali ini di segmen film kita ngebahas film Insidious Out of the Father. Dan film horror Insidious Out of the Father kembali membawa penonton menyelami dunia supernatural yang dikenal sebagai The Father. Menjadi film ke-6 dalam waralaba Insidious, film ini menghadirkan kisah keluarga baru dengan teror yang berbeda. Insidious yang kali ini disutradarai sekaligus ditulis oleh Jacob Chase, sementara ceritanya dikembangkan bersama David Leslie Jensen. Dan film dengan durasi 106 menit ini tayang di bioskop Indonesia mulai 19 Agustus lalu. Kisahnya mengikuti tentang Gemma, seorang ibu muda yang tinggal bersama putrinya di rumah masa kecilnya, dan ia kemudian menyadari memiliki kemampuan untuk memasuki The Father, alam tempat para roh tersesat. Namun kemampuan tersebut justru membawa ancaman baru di dunia nyata. Ternyata Tabar Pro 2. Nah, teman Pro 2, ternyata sinopsis filmnya ini sebenarnya lebih detail mengisahkan tentang Gemma, seorang ibu muda yang memutuskan tinggal berdua dengan putrinya, yaitu Maya Hall, yang diperankan oleh Ellen Alston di rumah masa kecilnya. Kepindahan itu diharapkan menjadi awal baru bagi Gemma untuk menjalani kehidupan sekaligus merawat sang anak. Namun ternyata harapan tersebut berubah setelah Gemma mengalami berbagai kejadian aneh di rumah itu. Ia kemudian mengetahui bahwa dirinya memiliki kemampuan khusus untuk memasuki The Father, sebuah dimensi misterius yang menjadi tempat berkumpulnya roh-roh dan berbagai entitas jahat. Gak hanya bisa memasuki dimensi itu, Gemma juga ternyata memiliki kemampuan yang jauh lebih berbahaya. Dia bisa bawa makhluk-makhluk dari The Father itu untuk keluar dan masuk ke dunia nyata, dunia manusia. Kemampuan tersebut membuat Gemma menjadi sasaran para entitas jahat. Mereka berusaha untuk memanfaatkan kekuatannya agar dapat menembus batas antara The Father dan juga dunia nyata. Kondisi ini kemudian membuat kehidupan Gemma dan sang putri semakin dipenuhi ancaman. Waduh, semakin mencekam ya. Terus kalau dalam trailer final yang dirilis oleh Sony Pictures Entertainment, Gemma diperlihatkan berada di The Father yang dipenuhi kegelapan dan suasana mencekam. Pintu merah yang menjadi salah satu elemen ikonik dalam waralaba Insidious ini juga kembali terlihat. Terpadu, nanti kita lanjutin lagi ya ngebahas soal film Insidious. Jangan kemana-mana, buat kamu yang udah nonton, kamu boleh dong sampaikan komentar kamu, review kamu atas film ini. Boleh deh dikasih rate berapa dari 10 ya di Insidious yang terbaru ini. Jangan kemana-mana juga, setelah ini kita masih lanjutin berbagai bahasan kita. Stay tune di Pro 2 RRI, Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Teman Prodo, masih di 105,5 FM Prodo RRI, Sungai Liat, teman terbaik kamu ya. Kita lanjutin lagi dengan ngebahas soal sinopsis film Insidious Out of the Further yang saat ini sedang mencuri perhatian banyak penggemarnya sih ya. Penggemar film horor kayaknya wajib banget sih nonton ini. Nah, lanjut ya teman Prodo. Kemudian setelah tadi kita sampai bahwa Gema ini dimanfaatkan justru oleh entitas jahat untuk bisa keluar dari dunia mencekamnya itu ya, untuk bisa masuk ke dunia nyata. Dan saat berusaha di The Father, Gema tampak berusaha untuk memahami situasi yang sedang dihadapinya. Lalu di sana ia bertemu dengan Alice Rainer yang diperankan oleh Lindsay, sosok paranormal yang telah menjadi karakter penting dalam waralaba Insidious ini. Alice kemudian membantu Gema untuk memahami kemampuan yang dimilikinya. Ia menjelaskan bahwa kekuatan tersebut memungkinkan entitas dari The Father untuk menyeberang ke dunia manusia. Yang awalnya dianggap Gema sebagai pengalaman mengerikan gitu ya, perlahan berubah menjadi ancaman nyata. Berbagai entitas dari The Father mulai meneror kehidupannya, termasuk juga sejumlah sosok iblis yang dikenal apa ya, sebelumnya sudah dikenal gitu ya di dalam film-film Insidious sebelumnya. Dan kisah perjuangan Gema dalam menghadapi teror itu diceritakan lengkap dalam film Insidious of the Father di bioskop kesayangan kamu ya teman Pro 2. Terus kita ngebahas dulu ke pemerannya. Pemeran Gemma Hall diperankan oleh Amelia Eve, kemudian juga Maya Hall sang anak ini diperankan oleh Aylan Alston, dan Alice Rainer ini tadi yang si paranormalnya itu tadi diperankan oleh Lynn Shay. Kemudian ada Sarah Slime diperankan oleh Sam Sproul. Kemudian ada Brandon Perry yang juga menjadi Nick Mendoza di film Insidious kali ini. Dan masih banyak sekali. Ada beberapa fakta unik lainnya dari film Insidious Out of the Father. Nanti kita bahas lebih lanjut ya teman Prodo. Don't go anywhere, stay tuned di Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini, teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro 2?

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutfade Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Teman-teman Prodo, masih aku lanjutin ya ngebahas soal film Insidious Out of the Father tadi. Ada beberapa fakta menarik dari film Insidious yang baru rilis ini. Yang pertama yaitu menghadirkan keluarga baru. Jadi di The Insidious Out of the Father ini memperkenalkan keluarga baru yang menjadi pusat cerita. Kalau film-film sebelumnya banyak fokus pada keluarga Joss dan juga Dalton Lambert, kali ini penonton akan mengikuti kisah Gemma Hall dan juga putrinya Maya Hal. Dan berikutnya fakta menarik lainnya yaitu lebih menjelajahi dunia The Father. Salah satu daya tarik utama dari Insidious Out of the Father ini adalah eksplorasi yang lebih mendalam terhadap dunia The Father, dimensi gelap yang menjadi bagian penting dalam waralaba Insidious ini. The Father merupakan alam lain yang berada di antara dua manusia, dunia manusia, surga dan neraka. Dimensi ini dihuni oleh arwah-arwah penasaran serta berbagai entitas dan juga iblis. Pada film ke-6 ini The Father mendapatkan porsi cerita yang lebih besar. Sutradara sekaligus penulis skenario Insidious 6 ini, Jacob Chase, ingin mengajak penonton mengenal lebih jauh sisi The Father yang selama ini belum banyak dieksplorasi. Chase juga tidak ingin sekedar mengulang formula teror dari film-film Insidious sebelumnya. Ia berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda tetapi tetap mempertahankan unsur yang disukai para penggemar. Kemudian berikutnya fakta unik adalah menghadirkan demon yang berbeda. Kalau 5 film Insidious sebelumnya memiliki sejumlah sosok iblis ikonik yang jadi bagian dari teror, tapi kalau di The Insidious Out of the Father ini menghadirkan ancaman dan sosok demon yang berbeda. Demon dalam film ke-6 ini digambar

akan memiliki ancaman yang lebih besar dan kuat. Selain itu, penonton juga menemukan lebih banyak entitas dengan wujud yang beragam dan mengerikan seiring dengan cerita yang semakin jauh memasuki The Farther. Lalu juga kalau dari segi konfliknya lebih kompleks, dan kalau dari segi visual yang dihadirkan kali ini lebih gelap. Kalau film-film Insidious sebelumnya memang dikenal melalui penampakan menyeramkan, adegan jump scare, terus juga musik-musik yang nuansa mencekam. Dan kalau unsur-unsur sebelumnya tuh tetap hadir sih di Insidious kali ini, tapi film yang terbaru ini membawa pendekatan visual yang lebih gelap, jadi lebih menyeramkan. Dan yang terakhir ini ada fakta uniknya dari film The Insidious Out of the Farther ini, mereka tetap terhubung dengan film sebelumnya. Walaupun menghadirkan karakter keluarga baru, Insidious Out of the Farther ini tetap punya koneksi gitu loh teman produk dengan film sebelumnya. Salah satu penghubung utamanya yaitu tentang kehadiran Alice Rayner yang diperankan kembali oleh Lin Shay. Alice ini kembali menjadi sosok yang membantu orang-orang terjebak di The Farther, namun dalam menghadapi ancaman kali ini harus berhadapan dengan persoalan yang rumit. Dan selain kehadiran Alice, film ini juga tetap membawa sejumlah elemen dari waralaba Insidious yang telah dibangun sejak film pertama. Koneksi ini menjadi salah satu daya tarik bagi penggemar lama sekaligus membuka cerita bagi penonton yang ingin mengenal dunia Insidious lebih jauh, teman Pradua. Gimana kamu yang belum tertarik, semakin tertarik, atau justru yang belum sempat nonton semakin memantapkan diri untuk nonton? Just langsung aja, jangan sampai ketinggalan, mumpung ya besok masih hari Minggu dan filmnya juga masih tayang nih ya. Sepertinya kalau boleh deh kamu cek di layar lebar atau bioskop terdekat sama kamu, harusnya masih tayang sih ya teman Pro 2.

0: Ya teman produk, sampai di sini obrolan kita dalam segmen film. Tapi tenang aja, Munti masih akan nemenin kamu ya teman produk. Tentunya di Jaga Malam edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Nanti setelah berakhir di segmen film, kita akan beralih ke cerita penutup hari. Nanti kita ngebahas ya cara-cara menghilangkan toksin dari dalam tubuh ini, cara agar lebih positif, lebih mindful begitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kamu juga bisa loh sampaikan WhatsApp di 0812-7722-1055 ya teman Prodo. Dan gue ini Mer, stay tune di Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: The next station
1: is... Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
2: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
1: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
2: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
1: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
2: Serius? Cuman berdiri doang?
1: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
2: Berarti gak harus ribet ya?
1: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

Kita menproduk kali ini, aku ke WhatsApp dulu ya sebelum kita ngebahas tema kita kali ini. Ada Kak Lara yang lagi pengen denger lagu Kesedihanku dari Semi Simorangkir. Langsung aja ya aku hadirkan.

0: Nyerap dulu kali ya.
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu.
2: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
2: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu.

Oke teman Prodo, kali ini di cerita penutup hari kita ngebahas soal hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan toksin dari dalam tubuh kita. Sebenarnya banyak sih ya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung detoksifikasi alami dari organ dalam tubuh kita. Tapi sebenarnya hal yang menarik dan yang paling mudah dilakukan adalah minum air putih. Ternyata teman Prodo, fakta menunjukkan bahwa mengonsumsi air putih dengan takaran yang cukup ini akan membantu ginjal membuang limbah-limbah lewat urin dan juga melancarkan saluran pencernaan kita. Jadi hal yang paling efektif ya, kalau ditanyain hal yang paling efektif untuk menghilangkan toksin ya, dengan rajin-rajin minum air putih, karena minum air putih ini akan mendukung sistem detoksifikasi alami dari organ ginjal kita dengan pola hidup sehat itu tadi. Kemudian juga perlu kita seimbangkan dengan berbagai pola hidup sehat, olahraga yang teratur, olahraga yang rutin, kemudian juga makan makanan yang sehat, dan tentunya juga kamu perlu mengonsumsi serat-serat yang dikandung oleh berbagai bahan alami di dunia ini. Misalnya kayak buah-buahan atau sayur-sayuran. Salah satunya yang menarik adalah untuk makan makanan berserat, yaitu brokoli. Brokoli ini bisa membantu fungsi hati untuk menyaring racun di dalam tubuh. Dan berikutnya yang perlu kamu perhatikan adalah rutin berolahraga, karena aktivitas fisik ini bisa melancarkan sirkulasi darah dan juga bisa mengeluarkan zat-zat berbahaya lewat keringat yang kita hasilkan dari aktivitas yang dilakukan dari olahraga, teman Prodo. Jadi buat kamu yang sudah mulai rajin olahraga, yuk terus dilanjutkan, keep on track aja teman Prodo, jangan sampai kamu kalah lagi dengan mager-magernya itu. Terus juga selain dari segi makanan tadi, yang perlu kamu perhatikan juga adalah dengan mengonsumsi hal-hal yang tidak berlebihan gitu ya. Minum air harus dengan porsi yang cukup sesuai dengan tubuh usia kamu juga. Jangan terlalu banyak juga, tapi harus dengan konsumsi yang rutin. Kemudian juga kamu perlu melakukan puasa. Puasa itu juga menjadi cara untuk membersihkan diri dan juga membuat tubuh ini beristirahat. Jadi kita dengan berpuasa ini bisa memberikan kesempatan bagi tubuh untuk mengatur ulang fungsinya, kemudian juga melakukan pemulihan, penyegaran. Nah, nanti itu akan memberikan dampak baik dengan menghasilkan kebaikan dari dalam tubuh. Misalnya dari segi pencernaan kamu akan lancar, kemudian juga otomatis nanti toksin-toksin di dalam tubuh juga akan go away gitu ya teman Prodo. Nanti kita bahas juga, mungkin kamu juga bolehlah teman Prodo ya berbagi info sama aku di WhatsApp 0812-7722-1055 kalau kamu cara detox toksin di dalam tubuh favorit kamu dengan minum air putih atau dengan olahraga kah, atau dengan konsumsi makanan-makanan bergizi. Sebenarnya ketiganya harus saling bergandengan ya biar hasilnya optimal. Tapi kalau kamu favoritnya yang mana, boleh kamu ceritain di WhatsApp ya.

0: mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya. Ya teman Prodo, kita masih lanjutin ya. Buat kamu yang pengen bergabung juga dalam cerita penutup hari kali ini, bisa banget langsung WhatsApp di 0812-77-22-1055. Berikutnya rekomendasi buat kamu yang merasa kok tubuhnya agak nggak enak gitu ya, nggak kurang segar, mungkin kamu perlu melakukan beberapa hal tadi yang udah kita bahas juga untuk menghilangkan toksin di dalam tubuh. Selain menjumpai dokter dan juga mungkin akan diberikan obat-obatan, kamu juga mungkin perlu ya untuk membiasakan diri dengan minum putih, minum air putih yang rajin, kemudian juga makan makanan bergizi, mengkonsumsi sehat-sehat gitu ya, yang banyak serat, misalnya dari buah, dari sayur-sayuran. Kemudian juga kamu perlu memperhatikan asupan dari piring kamu, jadi jangan terlalu jomplang, jangan justru kebanyakan karbonya tapi seratnya nol, jangan sampai ya teman Pro 2. Terus juga yang perlu menjadi perhatian adalah kamu juga bisa mengeluarkan toksin selain dari air seni ya, kamu juga bisa mengeluarkan toksin dari keringat. Jadi kamu perlu juga melakukan berbagai aktivitas yang bisa mengeluarkan keringat, misalnya entah berjalan santai gitu ya di pagi hari, atau mungkin sekedar jogging, atau justru seandainya kamu punya olahraga andalan lain juga bisa banget kamu lakukan ya teman Pro 2, baik itu gym atau justru berlari long run gitu, itu bisa banget teman Pro 2, karena beberapa penelitian mengatakan bahwa beberapa keringat itu mengandung kandungan arsenik, kemudian ada keringat-keringat juga yang mengandung zat-zat lain yang tidak dibutuhkan tubuh, justru dia akan keluar melalui keringat teman Pro 2. Jadi kamu juga bisa menerapkan aktivitas fisik yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu, jangan yang langsung berat, tapi harus step by step, harus berprogres. Dan kamu perlu menjauhi kebiasaan-kebiasaan tidak baik seperti merokok dan juga minum-minuman alkohol ya, karena justru disitulah letak racun di dalam tubuhnya. Untuk melancarkan peredaran tubuh, kemudian juga menjalankan detoksifikasi dalam tubuh, karena sebenarnya tubuh tuh bisa mendetoks sendiri ya toksin-toksin. Tapi kalau seandainya kamu ada kebiasaan merokok, kebiasaan minum-minuman alkohol gitu ya, justru ini akan tidak baik untuk tubuh kamu ya teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu justru jatuh sakit gara-gara kebiasaan buruk kamu itu ya.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih? Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu. Tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang. Fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Nggak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya teman Produal, sampai di sini ya cerita penutup hari kita. Tadi kita udah ngebahas berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan dan juga mengurangi toksin di dalam tubuh. Karena sebenarnya tubuh juga punya cara detoksifikasi sendiri, tapi kamu juga perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memaksimalkan agar proses pengeluaran racun di dalam tubuh kamu bisa berjalan dengan baik. Dan thank you ya buat kamu teman Produal udah nemenin aku sampai sekarang, karena nanti aku masih akan hadirkan lagu-lagu pilihan di Jazz Music dari jam 11 nanti sampai selesai di jam 12 malam ini. Dan untuk itu teman Prodo, thank you. Aku hadirkan dulu ya satu single dari Gergani, Sesaat Kau Hadir.

Ya teman Prodol, sampai di sini obrolan kita di cerita penutup hari. Thank you buat kamu yang udah bergabung dan juga ikut meramaikan tentunya dan setia mendengarkan siaran Prodo RRI Sungai Liat. Setelah ini aku hadirkan lagu-lagu pilihan untuk kamu, karena satu jam ke depan aku hadirkan lagu-lagu pilihan di Jazz Music. So don't go anywhere ya teman Prodo. Kali ini Jazz Musicnya udah aku siapin buat kamu, menemani malam minggu kamu ya. Buat kamu yang mungkin sudah pulang dari aktivitas malam minggu kamu kali ini, selamat beristirahat ya. Oh, yeah.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

pendengar, sebanyak 82% pengguna internet Indonesia telah terpapar iklan judi online selama 6 bulan terakhir ini. Di mana iklan tersebut beredar melalui web ataupun aplikasi yang menyediakan konten perjudian di media sosial. Dengan modus iming-iming bonus 100 di awal hingga janji selalu dimenangkan. Untuk Anda masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dihimbau untuk tidak tergiur dan tidak bermain judi online dimanapun, termasuk melalui berbagai aplikasi dan juga web yang beredar. Karena sudah banyak sekali masyarakat yang menjadi korban judi online. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan judi online juga dilakukan lewat pemutusan akses terhadap 2,1 juta situs judi online hingga Juni 2024. Jadi, jangan pernah tergiur dengan janji manis judi online, karena judol adalah maut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singelit.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ya teman Prodo, udah jam 23 lewat 53 ya, sebentar lagi siaran kita akan berakhir di pukul 24.00. Untuk itu teman Prodo, aku Muti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaan kamu udah setia mendengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat maksud aku. Dan tentunya teman Pro 2, setelah ini kita akan berpisah, tapi tenang aja, tentunya masih akan ada siaran lainnya dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah ikut mendengarkan dan juga berpartisipasi dalam Jaga Malam edisi Sabtu 29 Agustus 2026 ya. Untuk itu aku pamit undur diri, kita bertemu lagi dalam siaran berikutnya, bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Prodo, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani kamu dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian kamu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk kamu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz, menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Yo, 105,5 FM Produa RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi. Hari ini ditemenin sama Jessica ya, di hari Sabtu paginya ya. Ya pastinya weekend ini teman Produa enaknya memang kita bersantai ya. Dan juga mungkin buat yang masih kerja, semangat kerjanya. Ini weekend terakhir di bulan Agustus ya, sebelum nanti di tanggal 31 kita udah masuk hari Senin ya teman Produa ya. Yang pastinya ini hari Minggu kayak gini nih, pastinya ya teman Pradua, aku dengan senang hati ya nemenin kamu ya teman Pradua ya. Ya mungkin pastinya di hari ini juga Jessica bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi yang pastinya ini juga cocok banget ya buat teman-teman Pradua ya. So teman Pradua, biasanya di Spada pastinya akan dibuka dengan musik dan informasi ya, sebelum nanti sampai jam 8 ya teman Pradua ya. Dan di jam 8 baru nih kita masuk ke segmen selanjutnya, yakni soundtrack film. Dan teman Pradua, di hari Minggu pastinya juga kita bahas pariwisata ya. Jadi kita bakal terbang ke wilayah-wilayah di Indonesia ya teman Pradua ya, sambil kita ya jalan-jalan online gitu lah. Dan teman Pradua pastinya nanti di jam 10 aku juga masih nemenin kamu dengan santai siang dengan Pradua Hits List Request Indonesia. Dan dilanjutkan di jam 11 sampai jam 12 ada Pradua Hits List Request Mancanegara nih teman Pradua. Pastinya Jessica bakal nemenin kamu nih yang mengudara dari jam 5 subuh ini sampai nanti jam 12 siang. Jadi teman Pradua pasti penasaran kan, kita bakal bahas menghadirkan informasi apa aja. Tenang aja teman Pradua, Jessica masih bersama dengan kamu di 105,5 FM. Kita sekarang masuk dulu ke segmen Jazz Music. Jadi teman Pradua jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
9: Pradua Sungai Lia.
10: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
11: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
12: Tiga, persatuan Indonesia.
13: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
14: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
15: Rita Effendi.
16: Aji Sutama.
17: Ita Purnamasari.
18: Dedi Dukun.

0: โอเอสหลังบ้านหน้าโอเอส
1: ดูป้าเกมายกินงานบุกตรอสงาป้า
0: เนี่ยปวดอะไรมาหน้าเอส
1: ปนันปละคนเอ้ไ
0: ม่ยังงาป้าปนันเอส
1: บุกันคนเอ้จะมาหน้าละนักหมดอุตสาหะคนเอ้เบียอะป้าอ๋อปะจะตระหนักเลยจะมุรังมุรังยาป้าห้ามละตั้งงานเอ้
0: โอ้มันนะอย่าปกยันเป็นนังเอสโย่งี้กดกูแครรี่สุงเอเลียเอส
1: ดูงาป้าป้าบุงงานแค่กินเช็งนาซีแอนคนเนี่ยนักโปรโมทซีเนี่ยคินเน
0: ี่ยยาล่ะ biar กินเช็งนาซีปกบริสิ biar usaha ปก terkenal kita gi kerrii sungai liat bay di jalan jenderal ahmad yani jalur 2 sungai liat to dijamin usaha ปก cepet dikenal lah es
1: gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya
0: Oh, dek lah es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang? Biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengelia.
2: Teman-teman.

0: Nyerap dulu kali ya.
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Kalau Your Eyes membatalkan konser Beyond Your Eyes di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Agustus 2026. Pembatalan tersebut diumumkan promotor lokal Mary House Media melalui pernyataan resmi pada Rabu 26 Agustus 2026. Mary House Media menyebut pembatalan konser dilakukan setelah mempertimbangkan situasi keselamatan dan keamanan selama pekan penyelenggaraan acara tersebut. Konser itu sebelumnya dijadwalkan digelar di Hall Basket Senayan Jakarta sebagai bagian tur perdana grup tersebut. Mereka menegaskan keselamatan dan kesejahteraan penonton, artis, personil venue, serta staff menjadi prioritas utama penyelenggaraan. Promotor menyatakan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi terbaru yang berpotensi mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pertunjukan. Promotor juga mengaku telah menerima informasi terbaru sekitar pengamanan serta penilaian risiko resmi menjelang konser berlangsung. Informasi itu mencakup peningkatan pengamanan, penutupan jalan, dan pembatasan pergerakan di kawasan sekitar Senayan serta DPR RI. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi selama sepekan penyelenggaraan acara, sehingga promotor menilai konser sulit dilaksanakan secara aman. Mary House Media kemudian mengambil keputusan untuk membatalkan pertunjukan yang sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada 30 Agustus 2026. Keputusan tersebut dianggap sebagai langkah yang sulit karena promotor mempertimbangkan keamanan seluruh pihak yang terlibat. Mary House Media juga menyampaikan komitmen untuk melindungi hak serta kepentingan finansial seluruh penggemar pemegang tiket. Promotor menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya tentang proses penanganan pembatalan konser bagi para pemegang tiket yang berlangsung. Konser Jakarta merupakan salah satu agenda dalam rangkaian tur perdana Close Your Eyes bertajuk Beyond Your Eyes. Namun, jadwal penampilan grup tersebut di Jakarta kini dipastikan tidak dapat berlangsung sesuai rencana sebelumnya. Sekian Info Pro 2.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: anda. Selamat pagi teman Produa.
1: ...105,5 FM Produa RRI, Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, kembali lagi ya bareng sama Jessica di 105,5-nya ya. Setelah tadi kita ngikutin bersama ya bareng-bareng ya teman Produa ya, jazz musik di pagi hari ini yang semoga aja bisa bikin kamu ngebus energi kamu ya teman Produa ya di pagi hari ini, edisi Minggu 30 Agustus 2026. Gak kerasa ya, akhirnya bulan Agustus nih teman Produa udah berada di penghujung aja. Besok udah tanggal 31 dan besoknya kita masuk ke bulan selanjutnya, yakni September. Gak terasa banget, cepet banget ya waktu ini berjalan ya teman Produa ya. Tiba-tiba 2026 udah bulan Agustus aja, bahkan ini udah di akhir bulan gitu ya teman Produa ya. Dan semoga aja di minggu hari ini ya teman Produa menjadi minggu yang sangat berwarna ya buat kamu ya teman Produa ya, pastinya juga karena ditemenin sama Produa FM. So teman Produa, kita masuk ke pada hari ini ya, musik dan informasi nih. Untuk informasi pertama nih kita hadirkan nih teman Produa buat kamu ya, mungkin baru bangun tidur juga ya teman Produa ya, tapi kamu sering juga mengalami sakit kepala setelah kamu bangun tidur nih teman Produa. Nah, biasanya nih kalau kayak gini ya teman Produa, ini ada beberapa penyebabnya nih teman Produa yang kamu rasain sakit kepala di pagi hari. Nah biasanya ya kita memang berharap nih kalau kita bangun pagi tidur gitu ya teman Produa, baru bangun gitu ya, itu terasa segar dan siap beraktivitas. Tapi ini kenyataannya nih, bagi sebagian orang mengalami pengalaman kurang menyenangkan nih saat bangun tidur dan menurunkan moodnya seharian karena sakit kepalanya nih teman Produa. Dan memang ini juga sering ya dialami oleh banyak orang ya teman Produa ya. Nah makanya kenapa sih bisa terjadi sakit kepala gitu ya setelah bangun tidur ya malah ya teman Produa ya. Yang pertama nih teman Produa, ini penyebabnya adalah sleep apnea. Sakit kepala di pagi hari ini umumnya merupakan gejala umum dari obstructive sleep apnea atau OSA nih teman Produa, yang merupakan kondisi yang menyebabkan gangguan atau henti napas saat tidur. Nah makanya nih teman Produa, meski belum pasti dengan kaitan dengan OSA ini ya teman Produa ya dan sakit kepala, tapi kondisi ini memang berkaitan dengan kebiasaan mendengkur, karena mendengkur ini menjadi salah satu gejala dari OSA. Nah ini ya buat teman-teman Produa yang mungkin tidurnya sering mendengkur ya teman Produa ya, kali aja nih kamu perlu banget untuk ngecek kesehatan kamu ya lebih dalam gitu teman Produa. Itu yang pertama. Dan yang kedua nih kita udah bahas, yakni mendengkur nih teman Produa. Nah, kalau kamu suka setiap bangun tidur terasa pusing ya teman Produa, ini mungkin salah satu penyebabnya adalah kamu di malam hari ketika kamu tidur ini kamu mengalami dengkur ya teman Produa ya. Nah, sebenarnya memang tidak semua kebiasaan mendengkur adalah gejala OSA ya. Namun ya teman Produa ya, kalau kamu mendengkur di malam hari, biasanya ini yang jadi penyebab sakit kepala saat bangun tidur. Melansir dari Sleep Foundation, riset terhadap 268 orang yang sering mendengkur, sebanyak 23% ya teman Produa, 23,5% diantaranya ini rutin terbangun dengan sakit kepala di pagi hari. Inilah yang menyebabkan memang banyak sekali orang-orang yang mengalami bangun tidur ini sakit gitu ya kepalanya ya teman Produa, karena banyak juga orang-orang yang mendengkur gitu. Itu yang kedua ya teman Produa. Dan yang ketiga adalah kurang tidur atau insomnia. Nah teman Produa, biasanya nih kalau kita mengalami kurang tidur ya, kita juga mengalami insomnia yang menyebabkan sakit kepala di pagi hari. Mereka yang mengalami insomnia ya, ini kesulitan memulai tidur dan mempertahankan tidurnya. Akibatnya mereka kerap tidak dapat tidur yang cukup, lalu bangun dalam kondisi tubuh yang gak segar dan lesu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat nih teman Produa, kebalikannya, yakni tidur yang berlebihan. Kurang tidur memang memicu sakit kepala. Nah, kalau kita tidur berlebihan juga ini juga menyebabkan sakit kepala, teman Pradua. Karena kadang tubuh ini tidak merespon dengan baik kalau kamu tidur lebih lama dari biasanya. Tidur terlalu lama ini dapat mengganggu ritme sirkadian ya, teman Pradua ya, dan membuat tubuh jadi limbung atau pening saat bangun dan memicu sakit kepala. Makanya kondisi ini juga bisa terjadi saat durasi tidur yang sebenarnya ini cukup panjang tapi kurang berkualitas gitu ya, nomor Pradua ya. Jadi memang senormal-normalnya aja lah 7-8 jam ya, nomor Pradua ya. Itu yang keempat dan yang terakhir nih, nomor Pradua ini yang gak kalah juga sering dilakukan oleh orang-orang, yakni menggertakkan gigi saat tidur. Ini kebiasaan menggertakkan gigi saat tidur ini juga menjadi alasan lain kenapa kamu bangun dengan kepala yang sakit ya, nomor Pradua ya. Melansir dari Cleveland Clinic, ini menggertakkan gigi alias sleep bursting ini juga terjadi ketika kita secara gak sadar menggesekkan gigi dan mengatupkan rahang dengan kuat selama tidur. Nah, kebiasaan ini memicu ketegangan pada otot wajah dan kepala, lalu memicu sakit kepala yang hebat atau migrain di esok harinya nih, teman Pradua. Makanya mungkin kalau kamu mengalami pusing ya, teman Pradua ya, setelah bangun tidur ya, mungkin ini juga ada adegan tambahan ya, kamu ketika kamu tidur ya, teman Pradua, entah itu mendengkur, entah itu menggertakkan gigi saat tidur, atau bahkan kamu tidurnya nih gak sesuai dengan jam optimalnya tidur ya, teman Pradua, itu juga menjadi salah satu penyebab kepala kamu sakit ketika bangun tidur ya, teman Pradua. Jadi alangkah baiknya mungkin kamu bisa ke tenaga ahli medis ya, teman Pradua ya, untuk mendapatkan penanganan yang cocok dengan kamu ya, teman Pradua. Jadi jangan dianggap kalau kamu bangun tidur itu biasa aja ya, teman Pradua, kalau kamu sakit gitu ya kepalanya. Jangan ya, teman Pradua, jangan dinormalisasikan. Ayo kita coba dicek aja ke dokter ketika kamu memang punya penyebab-penyebab sakit kepala di pagi hari gitu. Dan teman Pradua, Jessica masih nemenin kamu ya di 105,5 FM. Jadi jangan kemana-mana, aku bakal ngasih beberapa lagu nih buat temenin pagi hari kamu. Salah satunya ada lagu lama nih, teman Pradua, yang oke banget ya, tahun 2020-an lagunya nih kalau gak salah. Ada Ariana Grande featuring Justin Bieber, Stuck With You.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

masih di 105,5 FM Prodo RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, kita beranjak ke informasi selanjutnya ya di Spadel pagi hari ini bersama dengan Jessica. So teman Prodo, ini kita dapat informasi ya dari rri.co.id bahwa kebiasaan sarapan yang mulai ditinggalkan ya. Dan gimana sih dampaknya bagi tubuh nih teman Prodo? Nah, kesibukan pagi hari ini memang membuat sebagian orang memilih untuk melewatkan sarapan ya, di skip aja gitu sarapannya. Padahal nih teman Prodo, sarapan ini dapat menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan energi sebelum beraktivitas gitu. Menurut Kementerian Kesehatan RI nih ya teman Prodo ya, sarapan membantu menyediakan energi setelah tubuh tidak mendapat asupan selama tidur. Kemenkes juga mengingatkan bahwa melewatkan sarapan ini dapat membuat seseorang jadi lebih mudah memilih camilan yang tinggi gula. Nah, kebiasaan melewatkan sarapan juga turut mendapat perhatian dalam penelitian nih teman Prodo. Systematic review yang diterbitkan oleh Nutrition Research pada tahun 2025 juga menganalisis 66 penelitian menemukan bahwa adanya kaitan antara melewatkan sarapan dengan sejumlah masalah kesehatan, termasuk juga obesitas dan gangguan metabolisme. Penelitian dalam The Journal of Nutrition di tahun 2019 juga menemukan bahwa kebiasaan melewatkan sarapan berkaitan dengan meningkatnya risiko diabetes tipe 2. Namun, hubungan tersebut juga tidak serta-merta menunjukkan bahwa melewatkan sarapan menjadi penyebab langsung ya, teman Prodo ya. Dan di sisi lain, penelitian dalam BMG ya, teman Prodo ya, di tahun 2019 juga menunjukkan bahwa bukti mengenai hubungan sarapan dengan berat badan ini juga masih perlu ditafsirkan secara hati-hati. Artinya kualitas makanan dan pola hidup secara keseluruhan ini dapat tetap perlu diperhatikan ya teman Prodo ya. Karena itu bukan hanya waktu sarapan yang penting, tetapi juga pilihan menunya ya teman Prodo ya. Karena sarapan dengan makanan yang beragam dan bergizi ini juga dapat menjadi bagian dari pola makan sehari-hari. Sementara makanan atau minuman tinggi gula sebaiknya memang dibatasi untuk sarapan ya teman Prodo ya. Nah, sarapan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan rutinitas masing-masing. Yang penting nih teman Prodo adalah pola makan yang tetap teratur dan pilihan makan yang mendukung kebutuhan tubuh kamu. Jadi buat teman Prodo ya mungkin suka banget nih nge-skip sarapan ya teman Prodo, jangan ya, jangan terlalu sampai yang strict banget ya teman Prodo sama sarapan ya, apalagi kalau kamu juga sibuk gitu ya. Padahal sebenarnya ya sarapan ini juga bisa membuat kamu jadi lebih bersemangat dan juga jadi lebih fokus ya teman Prodo dalam menjalani hari kamu gitu. Dan teman Prodo jangan kemana-mana ya, tetap di sini ya di Prodo RRI Sungai Liat. Mungkin kalau kamu mau sarapan dulu boleh ya teman Prodo ya. Dan pastinya Jessica masih nemenin kamu dengan beragam informasi ya di pada musik dan informasi pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Bilal Indrajaya Niscaya.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasus

tapi berburu endorfin. Seru banget, bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

105,5 FM Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo ya, masih bersama dengan Jessica ya di Spada Musik dan Informasi ini, teman Prodo. Di informasi kita yang ketiga ya, sebelumnya ya teman Prodo, kita juga udah membahas tentang kebiasaan sarapan yang mulai ditinggalkan ya, dan gimana sih dampaknya. Nah terus nih teman Prodo, kita bakal membahas satu informasi lagi nih di penghujung segmen musik dan informasi kita di Spada part 1 ini ya teman Prodo ya, yakni waktu untuk sarapan terbaik menurut ilmuwan ya teman Prodo ya. Nah waktu sarapan ini juga ternyata mempengaruhi usia harapan hidup nih. Sebuah studi mengungkapkan bahwa waktu sarapan yang tepat agar umur panjang nih juga udah ada ya teman Prodo ya. Nah studi-studi juga sebelumnya telah mengaitkan kebiasaan melewatkan sarapan dan makan terlalu larut dengan resiko gangguan kesehatan. Nah dalam studi kali ini juga peneliti mengaitkan antara waktu sarapan dengan umur yang panjang teman Prodo. Nah, dipublikasikan dari European Journal of Clinical Nutrition ya teman Prodo ya. Yang pastinya peneliti ini menetapkan makanan atau minuman apapun yang mengandung kalori dan dikonsumsi setelah pukul 4 pagi dapat dianggap sebagai makanan pertama. Nah, teman Prodo, sebenarnya ya peneliti juga menganalisis data dari 31.044 orang dewasa berusia 40 tahun ke atas berasal dari US National Health and Nutrition Examination Survey ini teman Prodo di tahun 1999 sampai 2018. Nah, terdapat data makanan yang dikonsumsi peserta selama 24 jam termasuk waktu dikonsumsi makanan tersebut. Data ini kemudian dikaitkan dengan data kematian yang tercatat hingga akhir 2019. Selama masa pemantauan ada sebanyak 7.129 peserta meninggal termasuk 2.259 orang meninggal akibat penyakit kardiovaskular. Sebuah pola ditemukan ketika waktu makan pertama dilakukan lebih lambat nih teman Prodo. Makanya nih teman Prodo ya, perlu banget nih kamu ketahui bahwa makan pertama antara pukul 8 sampai jam 10 pagi ini dikaitkan dengan resiko kematian akibat sebab apapun ini 10% lebih tinggi ketimbang makanan pertama yang masuk di pukul 7 sampai 8 pagi nih teman Prodo. Gitu ya. Nah, makanya nih teman Prodo di jam-jam seperti ini adalah waktu yang cocok ya untuk kamu masuk ke waktu sarapan kamu. Kemudian ternyata ya teman Prodo ini resikonya meningkat menjadi 19% untuk waktu makan pertama antara pukul 10 hingga tengah hari nih teman Prodo. Dan peneliti juga menambahkan resikonya menjadi

69% ketika makanan tersebut dilakukan di tengah hari nih teman peradua. Jadi lebih naik lagi nih. Nah, pola makan serupa juga muncul ketika waktu makan dikaitkan dengan kematian akibat penyakit kardiovaskular. Makanan pertama di tengah hari dikaitkan dengan resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular sebanyak 46% lebih tinggi dibandingkan makan antara 7 sampai jam 8 pagi nih teman peradua. Dari sini terlihat bahwa waktu sarapan juga berkaitan dengan umur panjang. Akan tetapi tidak hanya soal waktu sarapan ya, tapi waktu makan malam pun juga dicek oleh peneliti nih teman peradua. Resiko kematian terendah ini justru ditemukan pada mereka yang makan malam sekitar pukul 7 sampai 8 malam. Nah, makan sebelum pukul 7 ini berkaitan dengan resiko kematian akibat sebab apapun ini 13% lebih tinggi dibandingkan makan pukul 7 sampai 8 nih teman peradua. Nah, sementara untuk makan malam di tengah malam meningkat resikonya hingga 27% lebih tinggi ya teman peradua ya. Makanya nih teman peradua, kamu juga perlu mengecek lagi nih jendela makan kamu ya teman peradua ya. Mulai dari makan pertama kamu ini kalau bisa di jam 7 sampai jam 8 pagi, dan baru nanti dimakan siang kamu ya teman peradua ya, bisa di jam makan siang biasa ya. Ini makan kedua dan makan terakhir ya teman peradua ya, selama 3 kali sehari ya teman peradua ya. Ini di jam 7 sampai jam 8 malam ya teman peradua ya, untuk makan malamnya. Jadi mungkin ini bisa menjadi pola makan yang lebih sehat ya teman peradua buat kamu. Nah, cocok banget nih teman peradua, ini di jam 7 ya sebentar lagi ya, ketika kita juga masuk ke jam jendela makan nih. Buat teman peradua, mungkin kamu mau persiapan masak-masak buat sarapan kamu juga boleh banget ya teman peradua ya, sambil ditemenin sama peradua FM RRI Sungai Liat. Dan teman peradua, aku juga bakal puterin nih satu lagu nih buat menutup segmen kita pada musik informasi part 1 sebelum nanti di jam 8 kita akan masuk ke segmen kedua. So this is Nona Hong.